0: Masya Allah, malam-malam Nuha Bahrin dan Mimpi baru saja menghiburkan kita. Sabah al khair ya Habibi. Di Kuala Lumpur kita bersama-sama. Ini KLFM, saya Riz. Pukul 8.20, 8.30 minit pagi ketika ini. Pagi hari Ahad, hujung minggu, ya, 13 September 2026 dan semalam 12 September. Debaran dia bukan main di Negeri Sembilan, ya. Tapi dah tenang dah, ya. Debaran dah kembali tenang. Okey. Alhamdulillah, tadi saya ada war-warkan wakil wilayah kita berjaya ke peringkat yang seterusnya, peringkat akhir nanti di Sarawak. Dan bukan Sofia Adelia seorang saja, ya, wakil wilayah Sekutuan Kuala Lumpur. Ada 4 orang yang akan terus berentap di Sarawak nanti. Okey. Kita ada Aryan dari Negeri Sembilan, Melissa Rose dari Pulau Pinang dan Reza dari Kedah. Dan keempat-empat mereka ini yang layak akan bersama-sama menerusi SPM di TV1 pagi ini. Jadi cepat-cepat tengok TV1 untuk kita raikan kemenangan mereka lah semalam, ya. Menerusi bersiaran nanti pada pukul 9.20 minit pagi, insyaAllah, di SPM di TV1 pagi ini. 4 peserta bintang kecil debaran yang malam tadi dah layak ke peringkat yang seterusnya nanti di Sarawak. Jadi ikuti nanti 9.20 minit pagi di TV1 SPM.
1: Malaysia, sebuah negara yang penuh warna, budaya dan cerita.
2: Nama saya Selvaraju Supermariam.
3: Hai, nama saya Safia.
4: Nama saya Lina.
5: Nama saya Manilam dari Rock Pahang.
1: Kita semua ada sebab kenapa Malaysia jadi tempat yang kita pilih untuk hidup.
2: My age is 72. I like Malaysia very so much because I earn here, I born here. I am staying very peacefully and with my family. And it's very good lah. Malaysia is good. If they are hardworking, they can stay in Malaysia very good.
3: Sebab kat Malaysia ni, actually, kalau saya lah, saya duduk Melaka. Jadi, banyak tempat-tempat yang menarik, banyak tempat yang best. Okay, kalau macam saya pula, dekat Malaysia ni, saya suka dia sebab kat sini banyak makanan. Sebab dekat sini kan ada banyak kaum. So, makanan tu pelbagai.
5: Malaysia ada banyak pelbagai biaya makanan dengan sangat peaceful. Orang pun sangat baik. Kita tak sama agama, tapi kita pun sangat harmoni. Harmoni.
6: Nama Muhammad Rizal bin Farid.
7: Nama saya Adrian Michelle.
8: Nama saya Nurhani Syabiti Ahmad.
6: Dari segi seni bina lah, yang dahulu ni kita tengok, sebenarnya kalau kita tengok semuanya rendah. Sekarang ni banyak yang tinggi-tinggi dan juga pelbagai design yang saya cantik.
7: Suka pasal Malaysia, banyak tempat boleh dilawat, bercuti lah, banyak tempat boleh bercuti.
8: Saya suka sebab pelbagai bangsa yang ada di Malaysia, saling bersilaturahim lah.
1: Berbeza cerita, berbeza latar, tetapi kita tetap satu. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Malaysia.
0: Kita juga nak ucapkan tahniah kepada Gang 19.

Trevor Cassidy, Last Dance Zero. Daripada The Weeknd. Kita pun tengah weekend sekarang ni kan. Hujung minggu KL 9.36. Hai. Pagi bersama-sama saya Reeves ya. Di KLFM 97.2. 97.2. Kalau anda sampai di Kuala Lumpur ini, itulah frekuensi kami, gelombang kami. Kalau anda nak dengar dalam talian pun boleh juga. RTM klik betul-betul percuma. Dan bila dalam talian ni, anda bawalah kami sampai ke hujung dunia mana. Asal di internet anda masih lagi boleh dengar kami. Pukul 10 pagi nanti, kalau anda dah tak dengar saya pukul 10 pagi, kita ada utama dunia 10 pagi. Okey, bukan utama, dunia 10 pagi. Dan selepas dunia 10 pagi, lebih kurang 10-5 minit, kita akan mulakan pilihan hangat KL terbitan N. Dayana. Jadi pastikan terus setia melekat bersama-sama dengan kami. Ada lagu daripada Edda Edrin dan Manjo. Kita ada Masdo, Muse, J-Rocks dan layan lagu ini daripada Rough Edge dengan Kamu Yang KLFM.

0: Ah, begini jadinya bila Mas Do dah on air. Tengah cari stesen radio paling rock and roll di KL.
1: Tak payah cari jauh-jauh bang. Ni ha, KLFM
2: 97.2 MHz bit. Dari Ampang ke Sentul sampai ke Lembah Kelang.
3: Kami Mas Do,
0: radio nombor 1 orang KL.
3: Dengarlah KLFM, ini baru KL.

Hai, saya Diha. Saya dari Kelantan. Lama je orang Kelantan dengar lagu KLFM. Jadi gak saya nak orang Kelantan pakat dengar radio KLFM. Memang sedap, dijamin. Ini baru KLFM.

0: Hai, nama Ambo Azmin Cik Wei. Dengar kata ramai orang Kelantan dengar KLFM. Anda semua dengar ke? Ha, KLFM 97.2, radio nombor 1 orang KL. Bo.
1: Dari pulau hingga ke banjaran, semangat ini tidak pernah padam. Ayo, kita jaga perpaduan ini sampai bila-bila.
2: Dari bumi di bawah bayu, kami warga Sabah mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia. Kepelbagaian kita inilah yang bikin kita unik dan kuat.
1: Tetap mesra dalam satu rasa.
3: Hai, kami Nana di Sarawak nak ucapkan Selamat Hari Malaysia untuk kita orang semua. Semoga kita saling mesra walaupun kita tak terpisah oleh lautan.
1: Jarak di peta tidak pernah memisahkan kita. Kerana kasih dan persaudaraan ini sentiasa dekat di hati.
4: Bah, kami dari Pulau Labuan ini kan mengucapkan Selamat Hari Malaysia buat semua. Moga kita ni saling terus kunjung mengunjungi merentasi lautan. Ingat padian semua, negaraku Malaysia.
1: Pelbagai logat berbeza wilayah, tapi bila di bawah bumbung Malaysia, kita tetap satu keluarga yang tidak terpisah. 16 September, bersatu dalam kepelbagaian. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Eksklusif daripada kami, KLFM. Ini baru KL.

0: Sekarang kita ikuti Dunia 10 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: KL FM.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual menyampaikan kenyataan negara pada hari terakhir sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi hari ini. Ia dijangka menumpukan usaha membentuk pertubuhan global yang lebih inklusif. Fokus turut meliputi pengukuhan kerjasama BRICS, peluasan peluang ekonomi serta manfaat teknologi dan inovasi yang lebih saksama. Selepas New Delhi, Perdana Menteri akan ke Kuala Lumpur bagi memperkukuh hubungan dua hala Malaysia-India. Kerjasama dijangka meliputi perdagangan dan pelaburan, ekonomi digital, pendidikan serta pembangunan modal insan. Sementara itu, Malaysia terus meneroka peluang pelaburan dan kerjasama industri dengan India dalam sektor strategik. Ia menerusi beberapa pertemuan Datuk Seri Anwar bersama pemain industri utama, antaranya DRB Highcom meneroka kerjasama dalam industri automotif India. Sekular Teknologis India pula menyatakan hasrat menubuhkan pusat kejuruteraan global di Malaysia menjelang akhir 2026, manakala AWL Agri Business mahu meningkatkan pembelian produk Malaysia. Dalam hari itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan salam kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim ketika bertemu Perdana Menteri di New Delhi. Putin berkata hubungan Rusia-Malaysia kini berada pada tahap tinggi dan bersifat mesra. Beliau turut menyentuh ulang tahun ke-60 hubungan diplomatik kedua-dua negara pada tahun depan. Katanya perdagangan Malaysia-Rusia meningkat 12.9% tahun lalu. Selain kerjasama dalam pendidikan, sains, teknologi dan pelancongan terus diperkukuh. Datuk Seri Anwar sebelum itu menyampaikan salam hormat Sultan Ibrahim dan mengulangi undangan baginda kepada Putin untuk melakukan lawatan negara ke Malaysia. Palestin menyambut baik deklarasi sidang kemuncak BRICS di New Delhi yang menyokong hak rakyat Palestin. Kementerian Luar Palestin berkata deklarasi itu menolak pemindahan paksa rakyat Palestin, menggesa pendudukan Israel ditamatkan serta menyokong penyelesaian dua negara. Deklarasi itu turut menggesa gencatan senjata di Gaza dikekalkan dan bantuan kemanusiaan disalurkan tanpa halangan. BRICS juga menegaskan sokongan terhadap usaha Palestin mendapatkan keanggotaan penuh dalam PBB. Angka korban kebakaran Ferry MV June Aster di Filipina meningkat kepada 76 orang selepas 41 lagi mayat ditemukan. Pengawal pantai Filipina memaklumkan mayat mangsa dibawa ke pelabuhan di Koran Palawan untuk proses pengecaman. Waris akan dipanggil bagi mengenal pasti barangan peribadi mangsa sebelum sampel DNA diambil. Ferry itu terbakar ketika dalam perjalanan dari Manila ke Koran malam Rabu. Seramai 30 penumpang dan 13 anak kapal berjaya diselamatkan. Sekurang-kurangnya 16 warga emas maut dalam kebakaran di sebuah rumah jagaan di wilayah Araucania, Chile. Kebakaran berlaku malam Jumaat dan berjaya dipadamkan awal Sabtu. Mereka yang terselamat dibawa ke hospital terdekat untuk menerima rawatan. Pihak berkuasa tempatan sedang menyiasat punca kebakaran dan tidak menolak kemungkinan unsur pihak ketiga. Rumah jagaan berkenaan sebelum ini dilaporkan melanggar peraturan dan pernah dikenakan tindakan serta denda sejak 2019. Beralih ke sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Arsenal menewaskan Sunderland 2-0 di Stadium of Light awal pagi tadi. Dalam perlawanan itu, Bruno Guimaraes membuka jaringan menerusi rembatan jarak jauh sebelum Bukayo Saka menyempurnakan penalti pada minit ke-96 untuk melengkapkan kemenangan. The Gunners kini mengumpul 12 mata daripada 4 perlawanan dan berada di puncak Liga, 3 mata di depan Manchester City di tangga kedua. Sementara itu, Chelsea gagal meraih kemenangan selepas diikat Hull City 2-2 di Stamford Bridge. Hull kini naik ke tangga ketiga, Liga mengumpul 8 mata. Dalam aksi lain, Liverpool terikat seri tanpa jaringan dengan Fulham di Anfield. Nottingham Forest menewaskan Aston Villa 2-1. Ipswich Town mengejutkan Crystal Palace 3-2, manakala Tottenham Hotspur 0, Everton 0. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Melissa Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: lagu paling hangat terus ke telinga anda. 20 lagu paling popular dalam pilihan Hangat KL. 10 pagi hingga 12 tengah hari. Hanya di KL FM. Ini baru KL.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Kuala Lumpur. Kembali bersama saya Endayana untuk pilihan hangat di KL FM. Ini baru KL. Jadi hello KL, selamat pagi Ahad. Kalau anda tengah breakfast atau tengah driving, tengah kemas rumah ataupun baru nak sambung tidur, jangan tidur dulu. Sebab sekarang ni masa untuk kita layan lagu-lagu yang tengah hangat. Inilah dia pilihan hangat KL. 20 buah lagu pilihan yang tengah trending, tengah dimainkan dan tengah menjadi bualan. Bukan berdasarkan undian, tapi pilihan yang sedang hangat di KL FM, di platform music dan juga trend pendengar masa kini. Dan 2 jam ini saya and Diana akan temankan anda dengan lagu-lagu yang paling on point. Jadi setiap hari Ahad pukul 10 pagi hingga 12 tengah hari. Tak perlu nak vote, tak perlu nak pening nak pilih lagu apa. Anda cuma perlu duduk, relax dan dengarkan. Jom kita nak layan 5 buah lagu di pilihan Hangat KL. Pilihan Hangat KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Pagi ni mungkin ada yang busy sedikit. Yeah. Ha, nak mula sekolah, mulalah cari barang tak jumpa. Hmm. Ah, ha, mana pergi kotak pensel, mana pergi stokin, mana pergi baju, semua tak jumpa pagi ni.
2: Betul. Ha. Lagi satu kan, saya rasa anak-anak kita ni ataupun saya dulu waktu kecil ada satu PL, di mana waktu malam contohlah dia pembelajaran seni dekat sekolah. Waktu malam pukul 10, mak, esok nak kena bawa watercolor.
1: Tentulah minta gam.
2: Mak, gam dah habis. Mak nak boleh gunting. Waktu tu pukul 10 malam.
1: 10 malam mana mak nak cari? Itu perangai kulit.
2: Itu perangai anak-anak kita.
1: Betul.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi. Tak perlu undi. Kami bawakan yang paling hangat. Pilihan hangat KL, 20 lagu paling popular. Setiap 10 pagi hingga 12 tengah hari di KLFM, ini baru KL.

0: Pilihan Hangat KL.
1: Terima kasih dengarkan KLFM. Ini baru KL. Masih lagi bersama saya and Dayana di Pilihan Hangat KL. 5 buah lagu dah kita buka tirai pagi ni. Tapi anda jangan ingat dah habis yang hangat, okay? Ini baru round pertama. Daripada lagu yang tengah naik di streaming platform, sampailah lagu yang anda selalu dengar di KLFM. Semuanya kita susun dalam Pilihan Hangat KL. Dan yang paling best sekali, setiap minggu ada je cerita baru dalam carta ni. Kan? Jadi saya akan terus bersama dengan anda. Jom kita nak sambung lagi Pilihan Hangat seterusnya. 5 buah lagu di Pilihan Hangat KL.
2: Lagu popular minggu ini. Lagu popular minggu ini.

0: baik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Sekarang ni kita nak bercerita mengenai apa yang tu lah.
2: Berkenaan dengan satu keluarga ni menyambut kelahiran baru bukan di hospital tapi di dalam kereta.
1: Oh, beranak dalam kereta kan?
2: Yo.
1: Oh, biasa saya dengar tu beranak dalam kubur. Saya biasa dengar.
2: Itu cerita hantu.
1: Saya cuma nak tahu satu je. Mungkinkah anaknya akan diberi nama Siti Nur Kereta?
2: Siti Nur Kereta?
1: Ha, lahir dalam kereta?
2: Itu kalau wanita. Lelaki baby boy?
1: Muhammad Beza.
2: Muhammad Beza. Dan ada perkongsian daripada DJ Ashila Ashura kita ni. Katanya, kalau lahir dalam kereta ke, tepi jalan ke, apa ke kan, dalam surat beranak akan tulis di mana lokasi dia beranak. Contoh dalam kereta tapi lokasi Shah Alam. Maka tempat lahir adalah Shah Alam.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi. Pilihan Hakim.

tak perlu undi. Kami bawakan yang paling hangat. Pilihan hangat KL, 20 lagu paling popular. Setiap 10 pagi hingga 12 tengah hari di KLFM, ini baru KL.

Lagu paling hangat terus ke telinga anda. 20 lagu paling popular dalam pilihan hangat KL. 10 pagi hingga 12 tengah hari. Hanya di KL FM. Ini baru KL.

0: KL bersama saya and Diana. Dengarkan setiap hari Ahad 10 pagi hingga 12 tengah hari. Baik orang KL, macam mana? Lagu tadi kena tak dengan taste anda semua? Kalau kena, teruskan bersama pilihan hangat KL. Ini bukan sekadar carta lagu, ini adalah gambaran apa yang tengah menjadi pilihan dan perhatian peminat muzik sekarang. Tak kisahlah anda tim lagu Melayu ke, antarabangsa, pop, balada atau lagu yang boleh buat kepala terus auto bergoyang. Dah separuh perjalanan kita hari ini. Kalau tadi kita dah dengar 10 buah lagu dan sekarang ni kita nak teruskan lagi lagu di pilihan hangat KL. Tapi Anne nak tahulah juga, daripada semua lagu yang telah Anne mainkan, yang mana satu anda suka? Tak perlu nak vote pun, just share dekat media sosial KLFM, tag kawan yang sama-sama suka lagu tersebut. Okay, jom kita naikkan volume sikit. Kita teruskan lagi 5 buah lagu di pilihan hangat KL.
1: Lagu popular minggu ini. Lagu popular minggu ini.

0: terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Keadaan kualiti udara terkini memang agak membimbangkan.
2: Biasa pantaulah kesihatan diri anda, tak kiralah untuk diri sendiri, keluarga, anak-anak yang paling penting sekali. Ingatkan kalau keluar tu pakai face mask, minum banyak air supaya anak-anak kita berada dalam keadaan yang selamat lah.
1: Betul lah, macam saya nak keluar petang semalam kan, nak main takraw kan. Dah macam Genting Highland.
2: Janganlah main. Orang dah kata duduk dalam rumah, jangan duduk luar.
1: Saya keluar tu cuba-cubalah bercakap, keluar asap kat mulut kan. Dekat Thailand kan keluar asap kan.
2: Sejuk kan. Tapi cuaca dia sebenarnya agak panas tau. Walaupun berkabus tu sebenarnya jerebu lah.
1: Dan saya sampai hari pun batuk tak masih masih tak okey lagi. Itulah mungkin saya kena start keluar pakai mask dulu lah.
2: Pakai mask dan kalau boleh kurangkan aktiviti di luar bangunan.
1: Nanti saya main takraw dalam rumah lah.
2: Jangan!
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

0: Pilihan Hai. Malaysia, sebuah negara yang penuh warna, budaya dan cerita.
1: Ha, nama saya Selvaraju Supramaniam.
2: Hai, nama saya Safia.
3: Nama saya Lina.
4: Nama saya Manilam dari Rock Pahang.
0: Kita semua ada sebab kenapa Malaysia jadi tempat yang kita pilih untuk hidup.
1: My age is 72. I like Malaysia very so much because I earn here, I born here. I am staying very peacefully and in my family. And it's very good lah. Malaysia is good. They are hardworking. They can stay in Malaysia very good.
2: Sebab kat Malaysia ni actually kalau saya lah, saya duduk Melaka, jadi banyak tempat-tempat yang menarik, banyak tempat yang best.
3: Okay, kalau macam saya pula, dekat Malaysia ni saya suka dia sebab kat sini banyak makanan, sebab dekat sini kan ada banyak kaum. So makanan tu pelbagai.
4: Malaysia ada banyak pelbagai dia makanan dengan sangat peaceful. Orang pun sangat baik. Kita tak sama agama tapi kita pun sangat harmoni. Ya, harmoni.
5: Nama Muhammad Rizal bin Farid.
6: Nama saya Adrian Michelle.
7: Nama saya Nurhanisha binti Ahmad.
5: Dari segi seni bina lah, yang dahulunya kita tengok, sebenarnya kalau kita tengok semuanya rendah. Sekarang ni barat banyak yang tinggi-tinggi dan juga pelbagai desain yang cantik.
6: Suka pasal Malaysia, banyak tempat boleh dilawat, bercuti lah, banyak tempat boleh bercuti.
7: Saya suka sebab pelbagai bangsa yang ada di Malaysia saling bersilaturahim lah.
0: Berbeza cerita, berbeza latar, tetapi kita tetap satu. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Malaysia.
8: Bangun pagi, energy ready.
9: Nak lagu tu.
10: Nak lagu ni.
9: Nak lagu tu lah.
0: Pilihan.
8: Terima kasih kepada anda semua yang terus setia dengarkan KLFM. Ini baru KL Selamat Pagi. Tak kiralah anda dengarkan di mana saja anda berada melalui frekuensi ataupun aplikasi RTM Klik. Kami amat menghargai sokongan anda. Teruskan bersama N kerana selepas ini ada lagi 5 buah lagu yang akan anda dengarkan di Pilihan Hangat KL. Dan jangan lupa kita ada Spotlight Artis. Sekarang ni kan seronok kita lihat perkembangan industri muzik. Semakin ramai artis muda yang tampil dengan karya dan idea lagu yang segar. Manakala artis yang sudah lama berkarya pula terus menghasilkan lagu yang berkualiti. Jadi gabungan pengalaman bakat baru inilah yang menjadikan industri muzik kita sentiasa hidup dan penuh dengan warna-warni. Dan sebagai pendengar, kitalah bertuah kerana dapat menikmati pelbagai genre dan juga karya yang menarik daripada artis-artis kegemaran anda. Okey, jom kita nak layan 5 buah lagu di Pilihan Hangat KL. Pilihan.

0: Pilihan Hakim.
1: Kita mungkin datang dari arah yang berbeza, membawa cerita, impian dan langkah masing-masing. Namun, di bumi Malaysia, perbezaan bukan penghalang untuk kita melangkah bersama. Kerana kemajuan dibina dengan usaha. Harmoni lahir daripada saling menghormati. Dan keamanan bermula apabila kita memilih untuk bersama. Di sinilah kita belajar bahawa ilmu membuka jalan, membentuk pemikiran dan mengajar kita menghargai keamanan yang kita nikmati. Walau sejauh mana pun kita melangkah, akhirnya kita tetap menuju satu tempat. Inilah rumah kita dan inilah masa depan kita. Kita anak Malaysia.
2: Malaysia.
3: Pilihan hangat minggu ini.

Perlu undi. Kami bawakan yang paling hangat. Pilihan hangat KL, 20 lagu paling popular. Setiap 10 pagi hingga 12 tengah hari di KLFM, ini baru KL.

Terima kasih dengarkan pilihan hangat KL di KLFM. Ini baru KL dan sekarang ni kita nak bagi sedikit spotlight kepada seorang artis yang sedang mencuri perhatian. Inilah dia spotlight artis di pilihan hangat KL. Dan hari ini kita nak berkenalan dengan seorang artis yang bernama Umi Umaira Saiful Anwar atau lebih dekat

0: Spotlight Artis, pilihan hangat KL. Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Belajar apa hari ini? Ya, dan pastinya hari ini kita nak belajar tentang monyet laba-laba. Tak, sekarang ni monyet ke laba-laba?
2: Bila saya tengok, rupa dia bukannya macam laba-laba apa, macam monyet yang lutong tu.
1: Monyet dan monyet laba-laba ni ialah monyet dunia baru daripada genus Atlas, yang terkenal dengan anggota badan yang panjang dan ekor boleh pegang, yang bertindak seperti tangan tambahan lah.
2: Dan peranan yang penting kepada alam sekitar, monyet laba-laba sering menelan buah secara bulat-bulat. Apabila mereka membuang najis di sekitar hutan, biji benih tersebut akan tersebar dan tumbuh menjadi pokok baru. Ini menjadikan mereka ejen penyebar biji benih yang sangat penting untuk kelestarian hutan hujan tropika.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL, 6 pagi hingga 10 pagi.
3: Dan akhirnya tamat sudah perjalanan pilihan Hangat KL untuk minggu ini. 20 buah lagu yang anda dengarkan di pilihan Hangat KL setiap hari Ahad pukul 10 pagi bersama saya. Jadi terima kasih kepada anda, tak kiralah dengar di mana saja anda berada, dengar di frekuensi atau anda boleh dengar di aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Okey KL, ingat pilihan Hangat KL bukan tentang siapa yang paling banyak undi, tapi ini tentang apa yang sedang hangat dalam dunia muzik. InsyaAllah minggu depan kita jumpa lagi dengan 20 buah lagu pilihan hangat yang seterusnya. Jadi saya Endayana nak undurkan diri, jaga hati, jaga lagu kegemaran anda. Assalamualaikum, bye-bye KL, happy weekend. Pilihan Hangat KL.

0: Terima kasih kerana mendengar Pilihan Hangat KL. Kita jumpa lagi minggu depan ya. Bye-bye KL.
1: Bangun pagi nak kopi, tengah hari nasi lemak, malam nak lepak mamak. Ikut macam puteri tak suka lepak mamak. Tapi itu demi hal lah. Tapi satu benda sama je, radio tetap KLFM juga. Ah, kalau dengar Wawamsam pun boleh. Lagu rock, lagu cinta, lagu jiwang, semua ada kat sini dek. Assalamualaikum. Saya Joy Daud. Dengarlah KLFM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL. Ingatlah, ini baru KL.
2: Ini baru KL.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia lagu Juliet. Nyanyian Hakim and Benji Street membuka tirai untuk hujung minggu Kuala Lumpur yang kedua ini. Bermula pukul 12 tengah hari sampai pukul 6 petang. Suara siapakah ini? Siapa lagi kalau bukan si Duri EJ yang akan menemani anda di waktu tengah hari sampai membawa ke petang . Selamat berhujung minggu untuk anda semua. Hari ini hari Ahad, 13 September 2026. Bersama dengan 1 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih DJ Reese yang menemani anda bermula pukul 6 pagi sampai 12 tengah hari tadi, okey? Pada anda yang tengah memandu kenderaan mungkin menuju ke tempat makan waktu tengah hari ini bersama dengan yang tersayang, bersama dengan keluarga ataupun teman-teman, ke mana ke arah tujuan anda? Hari ini di Kuala Lumpur jalan lengang seperti biasalah di waktu hujung minggu ni kan. Inilah yang kita mahukan. Jalan sentiasa, traffic light pun sentiasa hijau . Sampai je dekat simpang hijau. Alhamdulillah dipermudahkan, okey. Baik, khas untuk anda semua, terus layan hujung minggu Kuala Lumpur.

0: 후종 민구 KL. 후종 민구 KL.
1: 시apa dalam alfa di mana kita bacakan satu segmen
2: alfa
3: alfa
4: alfa alfa alfa
2: alfa
4: alfa alfa alfa alfa alfa alfa alfa alfa alfa alfa alfa alfa alfa alfa
5: alfa alfa alfa alfa alfa alfa alfa alfa alfa alfa alfa.
4: Hey guys, Mate to the we are Alpha. So guys, jangan lupa untuk saksikan kami dalam KLFM Zoom In. Kita akan borak santai, kongsi cerita dan pengalaman kami dalam industri muzik. Selain kami bawakan persembahan khas untuk anda.
5: Nak tahu lebih banyak tentang Alpha? Jangan lupa bersama kami pada hari Ahad 13 September jam 3 petang. Hanya di KLFM 97.2 dan Facebook rasmi KLFM. Jumpa anda dalam KLFM Zoom In. KLFM
6: In Baru KL.
7: KLFM Zoom In pada KLFM In Baru KL.

Yeah, lagu Aku Nak Kahwin, lagu nyanyian Andy Bernardi. Okay, ada di antara anda yang dalam perjalanan untuk memenuhi jemputan perkahwinan teman-teman, sahabat anda ataupun saudara mara. Semoga perjalanan anda selamat sampai. Ingat ni, dah makan tu cepat-cepat bangun. Sebab kalau di waktu-waktu puncak ni kan, ramai orang datang tau. Menunggu-nunggu. Siapa yang dah bangun? Siapa yang dah habis makan? Siapa yang dah habis makan kan? Yang kita pula nak berborak, faham. Itu saudara, apa, ada ramai kadang-kadang saudara mara kita yang lama tak jumpa kan. Tapi kita bangun, kita cari tempat yang boleh kita borak-borakkan lah, di tempat yang lebih sesuai. Okey. Baik, dah pukul 12.22 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda semua. Apapun, EJ ingin ucapkan tahniah buat wakil wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, adik Nur Sofia Adilia, yang berjaya menempati tiket ke peringkat akhir kemuncak bintang kecil RTM 2026. Tahniah bersama dengan penerbitnya, DJ Shell, Sheila Ashura. Dan kejayaan Sofia ini pastinya membanggakan kita semua yang ada di Kuala Lumpur dan seluruh warga. KLFM tentunya mendoakan agar Sofia terus memberikan persembahan terbaik di pentas akhir nanti. Dan untuk edisi kali ini, empat bakat cilik terbaik dari Zon Semenanjung akan menggalas cabaran ke peringkat akhir yang akan berlangsung di Kuching, Sarawak pada 20 September nanti. Dan selain Sofia, turut mara ialah Muhammad Rizairil dari Kedah, Muhammad Aryan Zuhair dari Negeri Sembilan, serta Melissa Rose Azfan dari Pulau Pinang. Dan mereka akan bersaing bersama wakil terbaik dari Zon Sabah dan Zon Sarawak bagi merebut gelaran juara kebangsaan bintang kecil RTM 2026. Apapun, tahniah sekali lagi buat adik Sofia. Teruskan berusaha, yakin dengan bakat sendiri dan bawa nama Kuala Lumpur dengan penuh bangga. KLFM akan sentiasa mendoakan kejayaan adik Sofia di Kuching nanti. Baik, teruskan hiburan lagi di waktu tengah hari ini. Kita layan lagu Ekspedisi Hidup Bersama.

0: Kena Sporting selalu bersama kami KLFM. Ini baru KL.
1: Beri nama siapa dalam Alpa? Di mana kita bacakan Alpha. Satu segmen?
2: Alpha.
3: Satu, dua, tiga.
4: Araf.
5: Dia bijak tau. Sebab dia serbi. Kenapa?
6: Okay, let's go.
7: Hey guys, made it on in. We are Alpha. So guys, jangan lupa untuk saksikan kami dalam KLFM Zoom In. Kita akan borak santai, kongsi cerita dan pengalaman kami dalam industri muzik. Selain kami bawakan persembahan khas untuk anda. Nak tahu lebih banyak tentang Alpha? Jangan lupa bersama kami pada hari Ahad 13 September jam 3 petang. Hanya di KLFM 97.2 dan Facebook rasmi KLFM. Jumpa anda dalam KLFM Zoom In. KLFM
8: Ini Baru KL.
0: Kejuaraan dunia kini semakin panas. Pusingan ke-14 MotoGP terus dari litar ikonik Misano, San Marino. Siapakah yang bakal menaruh selekut tajam dan merampas tahta juara? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 12 September. Sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand hari perlumbaan Ahad 13 September 4.35 minit petang. Semuanya di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
9: This is potentially for world championship supremacy in 2026.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah, keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh, warga Kuala Lumpur, buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.
1: Kibar, jangan tak kibar.

Lagu Gila Bayang, lagu nyanyian Amar Haikal. Bahaya juga bila dah gila bayang ni. Mandi tak basah, makan tak kenyang. Makan tak kenyang ke makan tak lalu? Okey, baik. Bagaimana keadaan cuaca di tempat anda? Boleh anda kongsikan juga dengan EJ. Kalau di Kuala Lumpur, panas, hangat, lit-lit. Dan keadaan jerebu di Malaysia, khususnya di Kuala Lumpur juga nampaknya ada pasang dan surutnya. Dan hari ini bacaan indeks pencemar udara, pencemaran udara atau IPU di beberapa kawasan masih menunjukkan keadaan yang perlu diberi perhatian. Dan setakat jam 8 pagi tadi, Serian Sarawak merekodkan bacaan IPU 187, iaitu pada tahap tidak sihat. Jadi dalam masa sama, usaha memadam kebakaran hutan di Indonesia masih terus dipergiat, khususnya di kawasan Kalimantan, yang turut memberi kesan kepada kualiti udara di rantau kita, di rantau Asia terutamanya. Dan terbaru, Jepun turut menghulurkan bantuan menerusi penghantaran kapal tentera JS Kunisaki ke Kalimantan Barat. Dan sekitar 300 anggota tiba bersama kapal tersebut dengan keseluruhan

keseluruhan misi melibatkan kira-kira 600 anggota. Turut dibawa 3 helikopter berat CH-47 Chinook yang akan digunakan untuk operasi pemadaman dari udara, terutamanya di kawasan pedalaman dan tanah gambut yang sukar dicapai. Dan Malaysia juga sebelum ini sudah menawarkan bantuan kepada Indonesia termasuk bagi operasi pembenihan awan, dan semoga dengan kerjasama pelbagai pihak ini kebakaran dapat dikawal secepat mungkin dan keadaan udara di rantau kita kembali pulih. Itulah yang kita harapkan sebab asap tidak mengenal sepadan. Dia tak ada had Jadi apa yang berlaku di satu kawasan kesannya boleh dirasai oleh kita semua. Okey, kita doakan semoga Malaysia akan terus makmur, terus sejahtera, terus dipelihara. Itulah yang kita harapkan. Baik. Tepat pukul 1:30 hari nanti akan sama-sama kita ikuti utama 1:30 hari dan akan terus bersama dengan EJ dalam hujung minggu Kuala Lumpur.

0: Hujung Minggu KL.
1: Hujung Minggu KL.
0: Hujung Minggu KL.

0: nama siapa dalam Alpha? Di mana kita bacakan satu segmen?
1: Alpha.
2: Ya. Satu, dua, tiga.
3: Arab.
4: Dia bijak tau. Sebab dia selalu pergi kenapa.
5: Okay, let's go.
6: Hey guys, we are Alpha. So guys, jangan lupa untuk saksikan kami dalam KLFM Zoom In. Kita akan borak santai, kongsi cerita dan pengalaman kami dalam industri muzik. Selain kami bawakan persembahan khas untuk anda. Nak tahu lebih banyak tentang Alpha? Jangan lupa bersama kami pada hari Ahad 13 September jam 3 petang. Hanya di KLFM 97.2 dan Facebook rasmi KLFM. Jumpa anda dalam KLFM Zoom In. KLFM
7: In Baru KL.
8: KLFM Zoom In. Hanya di KLFM In Baru KL.

0: dalam satu rumah, biasalah. Adik berebut remote TV. Kakak merajuk sebab barang dipinjam tak dipulangkan. Abang dengan adik berebut lauk terakhir. Kadang-kadang gaduh, kadang-kadang salah faham.
1: Mungkin kau pun tak pakai kasut.
2: Mungkin kau tak pakai lampu.
1: Senyap kau muka ke lantai. Oh, agak kasar ya kat situ.
2: Senyap ke sama.
1: Kau kutuk-kutuk aku. Kau sama macam aku juga.
0: Tapi bila orang luar datang mengganggu, adik tetap cari abang. Abang tetap lindungi adik. Sebab kita satu keluarga. Begitu juga kita, rakyat Malaysia. Berbeza bangsa, berbeza agama, berbeza budaya. Kita mungkin berselisih tentang bola, tentang makanan, tentang tempat letak kenderaan dan macam-macam hal lagi. Di media sosial, kita berdebat. Di jalan raya, kadang-kadang kita pun boleh bertelagah. Masing-masing dengan pendirian sendiri. Sampai terlupa, kita sebenarnya satu keluarga. Tapi bila ada yang cuba menyentuh Malaysia, kita berhenti seketika daripada mencari salah. Kita pandang satu sama lain dan kita tahu ini rumah kita. Tak kira siapa kita, tak kira dari mana kita datang. Bila tanah air ini dipertahankan, kita berdiri di bahu yang sama. Sebab sakit Malaysia, sakit kita. Bangga Malaysia, bangga kita. Dan selagi bumi ini rumah kita, kita akan menjaganya bersama. Malaysia, rumah kita, keluarga kita.

0: Jasad 5 mangsa nahas helikopter diserah kepada keluarga. Lawatan PM ke Keralam teroka potensi kerjasama pelancongan kesejahteraan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Dimulakan dengan perkembangan mangsa nahas helikopter di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak. Jenazah Allahyarham Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin selamat tiba di Masjid Al-Karumah, Kampung Baung, Pengkalan Cepa untuk urusan solat jenazah sebelum dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Sri Kedepe selepas solat zuhur. Terdahulu, jenazah Dr. Ainul Bara'ah dan dua lagi mangsa nahas helikopter di Sarawak diterbangkan pulang ke kampung halaman masing-masing. Jenazah Allahyarham Kapten Zainul Afiq Bisham pula dihantar menerusi penerbangan mas kargo ke Kuala Lumpur sebelum dibawa ke Negeri Sembilan. Manakala jasad jururawat Deborah Mosset diterbangkan ke Kuching. Dua lagi mangsa Alexan Adit Henry dan Jesse Payajok diserahkan kepada waris untuk disemadikan di Lambir esok. Dalam pada itu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad memaklumkan urusan penyerahan jasad 5 mangsa nahas helikopter di Long Lelang dilakukan pagi tadi selepas identiti mereka disahkan menerusi analisis ujian DNA. Sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 memasuki hari terakhir hari ini di New Delhi, India, yang menyaksikan antara agenda penting Malaysia dalam memperkukuh peranan dan sumbangan negara dalam kerjasama BRICS. Untuk laporan lanjut, kita bersama Vimala Kasturi Verasami. Silakan, Vimala.
1: Baik, Izamil, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual menyampaikan kenyataan negara tumpuan kepada usaha membentuk masa depan menjurus kepada pertumbuhan global yang inklusif. Malaysia akan menekankan kepentingan memperkukuh kerjasama antara negara anggota dan negara rakan BRICS dalam menangani pelbagai cabaran pembangunan yang dihadapi dunia ketika ini. Usaha itu dilihat penting bagi memastikan kerjasama yang lebih erat dapat diwujudkan dalam menangani isu pembangunan secara bersama dan berkesan. Pada masa sama, Malaysia akan memberi tumpuan kepada usaha memperluas peluang ekonomi dan memastikan manfaat kemajuan teknologi serta inovasi dapat dinikmati secara lebih inklusif oleh semua negara. Menyusuli rangka lawatan kerja ke Selatan India, Perdana Menteri akan meneruskan perjalanan ke Kerala bagi memperkukuh lagi hubungan dua hala antara Malaysia dan India. Lawatan berkenaan turut membuka ruang kepada kerjasama strategik dalam beberapa sektor utama termasuk perdagangan dan pelaburan, ekonomi digital, pembangunan modal insan dan tenaga kerja, pendidikan serta keterhubungan serantau. Setakat itu, laporan saya Vimala Kasturi Verasami dari New Delhi untuk RTM. Kembali ke Angkasa Puri bersama Izamil. Izamil, teruskan dengan berita selanjutnya.
0: Baik, terima kasih Vimala. Dalam pada itu, lawatan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Kerala bermula hari ini sehingga esok, dijangka membuka ruang kerjasama dalam pelbagai bidang yang mempunyai potensi besar di India Selatan, antaranya pelancongan kesejahteraan, perdagangan, pelaburan dan pendidikan. Ikuti laporan wartawan Wan Rusma Ramli yang menemubual Konsul Jeneral Malaysia di India Selatan, K. Saravanakumar.
2: Dengan kepadatan penduduk lebih 36 juta orang, pelancongan merupakan sektor yang mempunyai potensi untuk dikembangkan berikutan aliran pelancong yang tinggi antara Malaysia dan Kerala.
3: Saya rasa manfaat kepada Malaysia adalah lebih dengan jumlah penduduk yang banyak di sini. Aliran pelancong ke Malaysia mengikut statistik saya boleh katakan adalah lebih di kawasan India Selatan, terutamanya Tamil Nadu dan saya boleh beritahu yang Kerala seterusnya. So perkara-perkara ini kita perlu membumpuk persahabatan dan bilateral relation ini bersama berterusan dengan negeri di India Selatan, terutamanya Kerala, dan kehadiran Perdana Menteri dijangka akan beri tenaga baru negeri di selatan seperti Kerala dalam aspek kerjasama bilateral Malaysia-India.
2: Mengulas lanjut mengenai lawatan sulung Perdana Menteri ke India Selatan, Saravana Kumar memaklumkan bahawa kerajaan Kerala melihat ia sebagai amat signifikan berikutan Malaysia dianggap sebagai rakan kongsi rapat dengan India.
3: Mereka melihat ini sebagai satu lawatan yang amat penting, terutamanya Ketua Setiausaha Kerajaan Negeri. Mereka mengalu-alukan kehadiran Perdana Menteri dan melihat kehadiran pemimpin dari negara bilateral partner yang penting.
2: Laporan Warusma Ramli untuk Berita Radio RTM.
0: Malaysia kekal tegas dalam usaha mendapatkan kembali aset berkaitan 1MDB, termasuk menerusi tuntutan kira-kira 4.2 bilion ringgit terhadap DBS Bank Limited di Mahkamah Tinggi Singapura. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menerusi satu kenyataan menegaskan usaha pemulihan bukan sekadar mendapatkan semula wang yang hilang, malah penting bagi memperkukuh tata kelola, kebertanggungjawaban institusi serta keyakinan terhadap negara.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu. Janji.

0: Berita seterusnya, lebih 6,000 perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS berjaya meningkatkan skala perniagaan masing-masing setakat ini sekaligus membuktikan intervensi kerajaan memberi impak nyata kepada golongan usahawan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata pencapaian itu juga antara ukuran keberkesanan usaha kementeriannya membantu PMKS meningkatkan daya saing serta mengembangkan perniagaan. Situasi jerebu di Malaysia. Tiada kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat atau berbahaya. Hanya 5 kawasan merekodkan bacaan tidak sihat. Perkembangan itu setakat pukul 12.30 hari tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, 54 lagi kawasan di seluruh negara mencatat bacaan IPU pada tahap sederhana. 9 kawasan lagi mencatatkan bacaan tahap baik. Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi dijadual mengadakan perlawatan rasmi ke Malaysia bulan depan. Perkara itu dimaklumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Menurut beliau, beberapa perkara berkaitan hubungan Malaysia-Mesir akan dibincangkan dengan lebih mendalam. Kedua-dua negara pada 2024 bersetuju untuk berusaha meningkatkan hubungan dua hala ke tahap perkongsian strategik. Kekuatan kolektif negara BRICS perlu diterjemahkan kepada peluang nyata untuk rakyat serta memberikan selatan global suara yang lebih besar dalam menentukan masa depannya. Menurut Presiden Indonesia Prabowo Subianto, kekuatan kolektif blok itu juga perlu digunakan untuk membina sistem antarabangsa yang lebih adil dan saksama. Sebuah feri Indonesia membawa 243 penumpang dan kru dilaporkan hilang hubungan ketika berlayar dari Jawa ke Borneo pagi tadi. Feri Virgo Transport 8 bertolak dari Surabaya, Jawa Timur semalam berdepan cuaca buruk dan terputus hubungan dengan syarikat pengendali. Ketua Pejabat Mencari dan Menyelamat Banjarmasin Iputu Sudayana berkata, operasi mencari dan menyelamat dilancarkan dengan penglibatan tentera laut, polis dan syarikat perkapalan. Kedudukan terakhir feri dikesan di perairan Laut Jawa kira-kira 150 km dari Banjarmasin. Sebuah kapal yang melalui Selat Hormuz terkena peluru yang tidak dikenal pasti. Perkara itu dimaklumkan operasi perdagangan maritim United Kingdom. Menurut kenyataan, tiada maklumat diperoleh mengenai keadaan anak kapal, tahap kerosakan atau kemungkinan kesan insiden itu terhadap alam sekitar di kawasan berkenaan. Siasatan sedang dijalankan. Kumpulan Houthi mendakwa melancarkan serangan drone dan peluru berpandu ke atas pangkalan tentera di selatan Arab Saudi ketika pertempuran di Yaman semakin meruncing. Menurut jurucakap tentera Houthi, Yahya Sari, serangan menyasarkan depo senjata serta pusat kawalan dan perintah di pangkalan Sharuah. Houthi menawan bandar pelabuhan strategik Mocha sekaligus mengukuhkan penguasaan mereka di laluan minyak Selat Bab Al-Mandib. PBB melaporkan pertempuran sejak Julai lalu telah mengorbankan lebih 500 nyawa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jenazah mangsa nahas helikopter dihantar pulang. Lawatan PM ke Keralam teroka potensi kerjasama pelancongan kesejahteraan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Hujung minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad, 6 pagi hingga 12.30 malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL. Oh.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

Hujung Minggu kini bertambah ceria bersama KL FM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KL FM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jam kedua bersama dengan EJ Siduri dalam hujung minggu Kuala Lumpur. Dan sebentar tadi tepat pukul 1.12 minit tengah hari telah masuk solat fardu zuhur di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Dan pukul 4.13 minit petang nanti akan masuk solat fardu asar di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya juga. Jadi kepada anda terus bersama dengan EJ menerusi hujung minggu Kuala Lumpur.

0: boleh nama siapa dalam Alpha? Di mana kita bacakan satu
1: Alpha.
2: Lekas.
3: Satu, dua, tiga.
2: Araf.
4: Dia bijak tau. Sebab dia serbi. Kenapa
5: Okay, let's go.
6: Hey guys, Mek Jutok Ni, we are Alpha. So guys, jangan lupa untuk saksikan kami dalam KLFM Zoom In. Kita akan borak santai, kongsi cerita dan pengalaman kami dalam industri muzik. Selain kami bawakan persembahan khas untuk anda. Nak tahu lebih banyak tentang Alpha? Jangan lupa bersama kami pada hari Ahad 13 September jam 3 petang. Hanya di KLFM 97.2 dan Facebook rasmi KLFM. Jumpa anda dalam KLFM Zoom In. KLFM
7: Ibaru KL.
0: Ya, KLFM Zoom In hari ini pukul 3 petang. Anda akan bersama dengan Alpha untuk kita ketahui perjalanan cabaran membina keserasian sebagai sebuah kumpulan dan di sebalik cerita karya-karya Alpha bersama dengan host untuk Zoom In hari ini, Kulin dan juga Putra Azwan. Okay? Baik, pukul 1.44 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda semua yang tengah menjamu selera bersama dengan keluarga, kan? Makan apa agaknya menu hari ini? Mungkin ada yang ingin berkongsi bersama dengan EJ. Boleh hantarkan melalui kiriman di 013-3097-97.

Yeah, that's the hotness right there.

0: express yourself.
1: Music Express. Music Express. Music Express. Music tambah berhenti. T-shirt Billy. Baik, pukul 2 petang, selamat petang untuk anda semua. Sekarang ini kita akan dengarkan Music Express yang akan bersama dengan anda bermula pukul 2 sampai pukul 3 petang ini. Dan kemudian akan kita dengar pula Zoom In bersama dengan Alpha untuk hari ini. Baik, bagaimana keadaan cuaca di tempat anda? Kalau kita tengok tinjauan cuaca di Kuala Lumpur untuk di belah petang akan berlaku ribut petir di beberapa tempat. Dan juga malam tiada hujan dengan suhu minimum 25 dan maksimum 33 darjah Celsius. Jadi kepada anda, terus layan KLFM Ini Baru KL bersama dengan EJ sampai pukul 6 petang menerusi hujung minggu Kuala Lumpur.

Banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, hustle, kerja keras. Tapi mereka tak nampak, mata-mata mereka buta. Jadi biar gerakku jadi sejarah. Dulu

0: baju kat satu segmen.
1: Alpha.
2: Ini dia bijak tau. Sebab dia selalu pergi kenapa.
3: Tapi bila dia pun lepas dia kata,
4: okay, let's go.
5: Hey guys, Mid to the Main, we are Alpha. So guys, jangan lupa untuk saksikan kami dalam KLFM Zoom In. Kita akan borak santai, kongsi cerita dan pengalaman kami dalam industri muzik. Selain kami bawakan persembahan khas untuk anda. Nak tahu lebih banyak tentang Alpha? Jangan lupa bersama kami pada hari Ahad 13 September jam 3 petang. Hanya di KLFM 97.2 dan Facebook rasmi KLFM. Jumpa anda dalam KLFM Zoom In. KLFM
6: Ibarat KL.

0: Kumbayan FM, Zoom In.
1: Assalamualaikum dan selamat petang Kuala Lumpur yang pastinya anda sedang mendengarkan KLFM Zoom In. Dan seperti biasa, kami bersiaran setiap hari Ahad jam 3 petang.
2: Ya, yeah, bersama saya Putera Azhar dan juga Kulin. Hari ini kita bersama 7 orang jaga kacak-kacak bergaya stylo Milo hari ini, Kulin.
1: Ya.
2: Yeah. Okay, jangan selamat datang sebenarnya kepada Alpha.
3: 1, 2, 3.
4: Make sure menit.
3: We are Alpha.
2: Kita bersama Sky, ada Iza, ada Daniel, ada Reddy, ada Ariel, ada Arif dan juga ada Rizal.
1: Ya, betul. Dan nampak gayanya hari ini mereka datang bukan datang biasa-biasa. Ada sesuatu benda yang nak dipromosikan.
2: Apakah itu? Tinggalkan dulu. Sebab kita nak cicat-cicat dulu dengan mereka ni kan. Yalah, last mereka datang kita waktu raya hari
1: betul.
2: Tu. Lagu raya kan.
5: Ya, yeah, betul.
2: Okey, jadi untuk Alpha lah ada 7 orang. Mm-mm. 7 kepala. 7 fikiran yang berbeza kan. Jadi masa awal-awal tu digabungkan, disatukan. Apa yang paling susah untuk di-blend sebenarnya? Untuk match sesama sendiri.
5: Sebenarnya kita, we come from competition kan. Sebenarnya kita dah like kenal sesama throughout the competition. So boleh katakan kita diberi masa untuk gel. So bila dah sampai bila Alpha, you know, dah ditubuhkan kan, actually kita memang dah dekat. Cuma it's just that masih ada, along the way kita grow sama-sama lah.
2: Okay je lah, tak ada mula gaduh-gaduh ke, ada
5: different idea adalah. Tapi kita you know, when we come together, kita buat sesuatu tu, kita ambil opinion ramai-ramai. Just take mana satu yang the best lah.
2: Professional.
1: Okay lah, kalau kita tengok Alpha ni, masing-masing ada kekuatan diri masing-masing. Ada kekuatan dari segi vokal, visual. Lepas tu ada yang penari utama untuk membentuk tarian daripada Alpha semua ni kan. Okay, bagaimana kekuatan ni membantu membentuk identiti Alpha? Sebab masing-masing berbeza ni. Macam mana nak pendengar tahu, oh ni Alpha. Dia tahu kalau nampak Alpha je, oh macam ni Alpha. Macam tu.
6: Kalau pendapat saya rasa gelaran-gelaran yang diberikan untuk kita, position-position yang diberikan tu, saya rasa itu macam sekadar, you know, mencantikkan lagi kumpulan kita. Tetapi dari segi kerja, kita semua diberikan tugasan masing-masing dengan apa, mengikut credibility dan ability kita lah. Semua orang, and apa ni, kita come together untuk capai satu mission. Macam kita kena set mentality lah. Mentality untuk nak ada dalam kumpulan, tak kisah awak sebagai apa saja position yang awak ada tu, tapi mentality tu yang menggabung menjadikan kekuatan di dalam kumpulan tu. Sebab suara majority yang orang dengar.
2: Maksudnya lah, walaupun bagaimana, respect each other dan juga kelebihan masing-masing kan. Jadi macam itulah, macam tadi Daniel beritahu, asasnya anda semua bersaing. Dalam misi Alpha, bersaing ni. Ini kita punya kompetitor ni, semua ni. Tiba-tiba digabungkan kan. Jadi masa, apa pertama sekali perasaan yang mungkin yang perlu diubah lah? Macam, sebenarnya saya tengok Daniel sebagai saya punya kompetitor. Sekarang ni dah kena bersama-sama. Jadi susah tak nak ubah mentaliti macam tu?
7: Waktu saya dalam competition tu, memang semua kita punya lawan lah. Tapi saya ada satu mindset yang saya hanya nak stay sampai final. So saya tak ada fikir saya nak lawan pun dengan diorang. Along competition tu, saya hanya fikir yang diorang ni banyak membantu saya, and saya macam minta tolong diorang. So memang saya tak ada rasa lawan tu pun dalam tu. Saya, cara saya nak bertahan je dalam competition tu. And abang-abang ni lah yang banyak ajar. So saya tak pernah pandang diorang sebagai saya punya competitor pun.
1: Abang, kalau kita nak tahu, Sky paling muda lah dalam kumpulan Alpha ni kan.
2: Maksudnya daripada masa backstage Alpha tu, dah bersama-sama mereka sebenarnya.
1: Baguslah sebenarnya kan.
8: Nak jadikan cerita juga tu. Daripada competition tu, kita dah tahu kita akan ditubuhkan jadi group tau. So mungkin majority mindset kita orang is okay, kita akan buat benda sama-sama. So mission kita orang is untuk menjadi satu group. So dalam tu macam kita orang pernah cakap benda ni, menang atau kalah ataupun position mana kita berada, kita tak akan debut jadi Alpha. Sebab tu kita orang rasanya chemistry kita orang tertubuh daripada situ.
2: Okey, maksudnya dah tahu tu sejak awal pertandingan lagi, memang dah tahu akan
8: memang dah tahu. Tapi kita orang tahu first week
2: Okay.
8: Sebab mula-mula kita audition pun, kita ingatkan macam ni normal season, macam season biasa yang solo sebelumnya lah. Tapi bila dapat tahu yang jadi group tu, kita macam okay, kita ambil masa sikit untuk proses. And then in the end of the day, maklumat kita orang is menjadi sebuah group juga.
2: Okay, faham. Maksud ada sikit mentaliti yang anda mungkin akan bersama satu hari nanti. Alright, okay. Dan okay, kita nak berhias ketiga. Bukan berhias sangat lah kan. Sebabnya kita nak main game dengan Alpha. Jadi untuk anda boleh pergi ke Facebook Live kami, KLFM yang baru kaya, boleh saksikan game kat sana. Dan untuk anda yang di frekuensi, terus bersama kami di KLFM. Ini baru KL.
0: KLFM Zoom In.

0: Zaki Ahmad ni?
1: Ya, ya, ya, cikgu.
0: Cubalah kau fokus sikit dalam kelas ni. Cikgu tengok, kau ni asyik berangan je. Kau ingat, kau nak hidup senang, kau nak popular, kau nak awet lawa. Boleh dapat, kalau tak ada ilmu. Itulah budak zaman sekarang ni. Macam-macam

0: KLFM Zoom In.
1: Ya, KLFM baru KL. Anda masih bersama Alpha Manusi KLFM Zoom In. Okey, yeah. Dan tadi kita dah pun main game dekat Facebook. Jadi kalau tak sempat, boleh pergi kembali di Facebook kami, KLFM Ini Baru KL. Tengok dekat sana.
2: Betul. Tadi kita dah main game. Sekarang ni kita nak sambunglah. Cik-cik-cik-cik.
1: Okey.
2: Kalau bolehlah kita nak tanyalah kan. Dalam Alpha ni bukan bawa satu genre je. Maksudnya ada yang bawa pop, rock, balada kan. Okay, kita nak tanyalah kan. Siapa yang menentukan genre lagu dan identiti Alpha pada awal kemunculan Alpha?
3: Pada awal.
2: Okay,
3: so kita punya debut single tu diberi oleh production lah. So dari situ kita mempromosikan lagu debut kita, followed by Piano Saloma. Dari situ kita kan ada our own first album. Jadi dari situ kita diberi peluang untuk sit in dengan kita punya label untuk discuss what direction Alpha akan, you know, go lah with the album. Jadi kita pun dapat peluang untuk memilih kita punya tracks sebab suara lah kan. Kita macam dengar ni okay, ni fit. Because kita pun tak nak kekalkan single genre. Kita mungkin nak bervariasi, is it? Variety of genres. Kerana kita pun 7 different voices. Jadi mungkin kita nak, we want, as what we've bincang before, kita nak we want to mold what M-pop is to us. Sebagai Alpha. So that's why kita buat album ada lagu, that's what you said lah, pop, balada, rock. Saya rasa our album ada different music for different people. Mood-mood nak bekerja, mood-mood nak galau, mood-mood nak happy-happy. So saya rasa memang album kita tujukan untuk kita punya fans from different expressions lah, different emotions as well.
2: Tapi tapi kalau macam pendengar baru ke yang muda-muda cakap Alpha ni macam grup K-pop lah, korang semua terima ataupun tidak sebenarnya?
3: It's kita just terima as mungkin if it's a compliment ke, kita terima lah. Tetapi kita mungkin gunakan K-pop tu sebagai contoh atau mungkin inspirasi. Tetapi dari situ kita akan bentukkan M-pop what it is as an Alpha lah.
4: Dan saya rasa untuk menjawab tu juga, M-pop ni basically saya ada satu sudut pandang yang berbeza. Mungkin orang skeptikal melihat K-pop memang sedemikian kan. Tapi apa yang kita nampak, M-pop is apa, macam like you said tadi, kita ada banyak genre lagu yang ada kan. So sebenarnya is Malaysian popular. So apa sahaja lagu yang popular, yang suka, yang rakyat Malaysia ni suka mendengar, kita sentuh ke genre rock. Kita ada juga kita sentuh ke genre hip hop. Ada juga kita sentuh ke genre balada. So apa sahaja Malaysian popular, which is the genre Malaysian pop. So itu yang kita sentuh.
1: Jadi nampak apa juga yang menjadi cita rasa pendengar di Malaysia, itulah yang akan Alpha hasilkan. Jadi bermula dengan Mona Lisa, Piano Saloma, Sahabat, sampailah album terkini iaitu The First Wave. Jadi kepada mungkin ada yang baru nak kenal-kenal Alpha ni kan, anda rasa dah kan, lagu mana yang paling sesuai untuk jadikan salah pengenalan untuk mereka?
4: Saya rasa yang dekat dengan orang Malaysia adalah balada lah. Betul. Boleh cuba kita punya Piramdi Saloma.
5: Ataupun ataupun boleh je dengan kita punya debut song, Mona Lisa. That's where kita punya journey start.
2: Okay. Kalau kita tengok nama album yang pertama tu, The First Wave, kalau kita tengok tajuk pun macam ombak yang besar kan. Kenapa pilih nama The First Wave tu, dan apa yang anda rasa dengan nama tu lah sebenarnya? Cuba sky-sky senyum-senyum dia tadi. Nak jawab ke tu?
6: Kalau nak betul-betul jujur ke?
2: Ya, jujur.
6: Bos kita yang bagi.
2: Bos kita?
3: Selain bos tu.
4: Dia sebenarnya kesinambungan dari competition yang kita join. Di mana slogannya adalah gelombang dominasi. So, jadi The First Wave adalah gelombang pertama yang Alpha nak
6: memperkenalkan.
4: Yang memperkenalkan di Malaysia.
3: Because I think kita label pun ada bincang tentang why is it called The First Wave. So they were like, kerana Alpha ni there has been so many first dalam satu tahun. Banyak benda yang kita mengalami together. Yang pertama lah kan, the first hit song, kita punya first New Year's Eve punya show. So saya rasa kita punya first award. Jadi with this First Wave, kita macam another first untuk kita. So I think the first tu lah yang paling berat lah, macam it's a very historical thing for us. The First Wave.
1: Oh, itu ada makna ni sebalik First Wave album Alpha. Okey. Baik, kita akan kembali bersama Alpha, tapi untuk anda boleh terus saksikan kami di Facebook Live kami sebab lepas ni kita nak main game ataupun Zoom break yang kedua dengan Alpha ni, Kulin.
2: Ya, yeah, dah ready semua?
7: Let's go. Yeah, let's go.
2: Lagi susah.
3: Lagi ni ke on.
2: Ya.
1: Let's go. Okey, terus bersama kami di KLFM Zoom In.
0: KLFM Zoom In.

ingat kaki kiri kaki kanan. Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kada nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

0: Zoom tak kuat.
1: KLFM Zoom In.
2: 97.2 itu frekuensi kami di Lembah Klang. Selain itu, anda boleh muat turun RTM Klik untuk dengarkan kami secara percuma. Betul-betul percuma.
3: Ya, dan kita masih bersama. Dan kita dah pun main game dekat Facebook kita kan. Dan sekarang nak tanya pula, ini mengenai benda yang agak penting lah. Untuk kami, pembina Alpha ni.
2: Betul.
3: Dan juga Alpha sendiri lah kan. Itu mengenai konsert Alpha yang akan dapat dijadualkan lah. Berlangsung pada 26 September ni. Dah tak lama dah, beberapa hari lagi tinggal ni kan. Jadi, bila dapat tahu yang Alpha akan buat konsert kan, apa reaksi masing-masing?
2: Betul.
3: Macam-macam dah okey ke ataupun serius ah?
4: Sebenarnya kita orang tak tahu apa-apa pun sebab kita orang macam Izzat cakap tadi, kita orang memang selalu disurprisekan oleh management kita orang. Okay. So kita orang dapat tahu yang kita orang akan ada konsert pada kita orang punya album launch. Time tu tiba-tiba bos kita orang naik atas stage dan dia apa macam paparkan dekat skrin tu lah. Macam Alpha akan ada konsert pada bulan September. Dan kita orang memang tak jangka punya akan ada konsert bulan dalam masa yang terdekat ni lah. So bila dapat tahu tu, kita orang langsung macam happy but at the same time rasa macam quite nervous juga lah. Sebab ada beberapa bulan je untuk menuju ke konsert. Tapi alhamdulillah so far dengan training, dengan semua benda yang kita orang dah buat sekarang ni, alhamdulillah saya boleh kata dah almost complete lah sebenarnya.
3: Tapi lah bila kita konsert ni, dia punya kerja tu mesti lebih extra.
4: Betul.
3: Kan? Jadi ada 7 orang ni, mungkin masing-masing ada kehidupan dengan sendiri. Macam mana nak fokus untuk yang menuju konsert ni? Okey ke ataupun ada juga?
2: Nak practice lagi.
3: Ada kurang orang, pernah tak berlaku macam tu?
5: Dia macam ada katalah, dia lebih kepada mindset lah sebenarnya. So kalau let's say kita nak buat sesuatu benda tu, kita kena setkan sesuatu benda tu untuk kita punya matlamat. So macam kita kan menghala ke arah konsert. So kita akan letak priority tu dekat konsert depan. So apa-apa yang kita buat, kita akan letak lah. Okay, konsert dalam masa terdekat dah. So kita kena buat our effort tu semua, kita kena letak dah. So bila benda tu ada, dia akan semua jadi macam kita akan buat benda tu.
3: Apa-apa pun training untuk konsert dulu.
2: Dan kalau kita tengok konsert ni kan, boleh jadi peluang untuk peminat-peminat ni lebih dekat. Bukan sekadar tengok dekat TV, dekat social media, tapi boleh datang konsert. Apa yang specialnya konsert ni untuk peminat-peminat Alpha sendiri?
6: Luar biasa.
7: Saya punya lah simpan suara saya ni.
8: Yang apa ada kat tengah-tengah tu,
3: ada kolam ke
8: ada
7: ada fountain. Kita akan ada sediakan payung lah. Payung sebabnya akan ada hujan. Surprise.
3: Oi, bomba ke? Tak datang.
2: Payung tu dapat free ke kena beli?
3: Itu persoalan dia tu.
2: Kena add on. Buat bisnes betul ni.
3: Mungkin sediakan payung sebelum hujan ke apa. Itu antara gimmick je lah.
7: Itu antara gimmick. InsyaAllah
3: lah. Alright, okay.
7: Kena datang.
3: Okey, jadi untuk menuju ke konsert ni kan, dah semakin hampir ni. Apa yang cabaran lah, cabaran saya peribadi lah, yang Alpha mungkin hadapi.
9: Untuk saya rasa cabaran sekarang ni sebab kan ada jerebu kan. That's what I can say. So untuk kita, we really need to take care of our health lah. So untuk menuju ke concert. So kita kena, you know, selalu like minum air. I mean this for me lah. And also kepada semua orang kat luar sana pun, so make sure kalau boleh pakai mask. So sebab for us, kita practice and vocal practice menari almost every day. And yang tu yang buat kadang-kadang like badan kind of like tired here and there kan. So I mean, to have a good show, of course kita pun kena ada good health juga. So dari segi itu, kita jaga badan kita jugalah.
3: Oh betul, kesihatan penting kan. Nanti berbulan-bulan tiba-tiba nak konsert, alamak hari tak
5: siap. Because I think kebanyakan kita, we've never had our own concert before. As individuals, tapi apalagi kalau as a group, it's our first concert kan. So saya rasa our body is feeling macam benda yang baru lah. The concert training, kita punya minda pun nak kena always be working, nak ingat step, hafal lagu dan lain-lain. So saya rasa as what Dennis said, plenty of rest. And also saya rasa kita semua just embracing again lah, another first for us, first concert kan. So kita just embracing whatever that we're doing together. Kita just experience together. So saya rasa
0: keeping a positive mindset pun is a very important lah.
2: Tadi kita dah dengar spoiler kecil dah untuk konsert tu. Tapi kita
3: boleh besar pula.
2: Ni bukanlah besar sangat pun. Macam ada tak lagu baru ke lagu yang baru nak dinyanyikan kat konsert tu? Spoiler-spoiler sikit lagi sikit.
3: Kita buat lagu baru lah. Surprise kan?
5: Sebenarnya
8: lagu yang kita main obviously is kita punya album The First Wave. So that's why nama kita punya konsert pun The First Wave Concert. So kita memang akan, sebab di dalam The First Wave album tu pun memang kita dah muatkan banyak, saya rasa lebih daripada 5 lagu baru daripada lagu yang kita sedia ada. So dan kebanyakan lagu pada malam tu adalah pertama kali yang orang tak pernah dengar kita perform secara langsung. Orang dengar album je, orang tak pernah tengok secara visual. So malam tu kita akan, macam mana ada track-track yang ada dalam tu tak pernah tengok, so malam tu akan ada.
3: Buat julung-julung kalinya dia.
0: Boleh ke see one turn?
8: Sesuatu
0: nostalgia. I mean the whole concert saya akan, I mean I always envision, or I always macam tema lah for me, in my head is nostalgia. Selain first album kita, I'm just gonna say nostalgia. So they have to come and watch.
3: Nanti kan 26 September nanti. Okay, baik. Dan berat ketiga, kita nak sama main game dekat Facebook kami. Anda boleh pergi ke Facebook live kami, KLFM daripada KL. Kita saksikan game ketiga bersama Alpha. Dan untuk anda terus bersama kami di KLFM Zoom In KLFM. Ini baru KL.
1: KLFM Zoom In.

0: KLFM Zoom In.
1: Anda sedang dengarkan KLFM Zoom In dan kita masih bersama
2: Alpha.
3: 1, 2, 3,
2: we are Alpha.
4: Meriah hari ni kita punya studio. Dengan main game pun meriah, berbual pun meriah. Kalau boleh nak suruh buat konsert sekali lah kat sini, boleh?
1: Itu 26 ya bulan.
4: 26. Ya, tak sabar tunggu 26 ni. Okey, kita nak sambunglah cicat-cicat kita kan. Nah, kalau kita tengoklah perjalanan Alpha ni masih lagi baru. Tapi dah dapat pencalonan, dah menang itu ini kan kadang-kadang kan. Dan kita nak tanyalah, adakah kejayaan awal ni ibarat macam satu keyakinan untuk lebih lagi ataupun sebenarnya satu pressure untuk ahli diri masing-masing?
5: Saya rasa apa yang kita lalu sekarang ni, saya nak cakap pasal konsert lah kan. Bila konsert dia dah diberikan, dah diberi tanggungjawab untuk menjayakan konsert dan orang dah beli tiket, bermakna orang dah letak tanggungjawab yang besar kat kita. Walaupun kita dalam gelak-gelak, kita dalam suka-suka, tapi kita sebenarnya bawa satu tanggungjawab yang harapan, expectation yang orang letak nak tengok, you know, dengan cara kita mempromosikan kita punya album, kita punya lagu, kita punya konsert. So kita buat orang yakin akan produk yang kita ada. Sekarang ni adalah masa untuk kita execute benda tu. So itu antara cabaran yang sangat besar yang sebenarnya kita sedang nak lalu sekarang. So sama ada kita berjaya ataupun kita belajar lagi untuk kita lagi lebih berjaya. Tapi saya always letak dan saya always harapkan kita semua buat apa yang kita nak buat, kita kena make sure benda tu berjaya. So baru dia akan seiring dengan perbuatan kita. Kita tahu kita ada mission. Apa benda, orang bayar tiket, orang beli album kita bukan saja-saja. So apa saja yang kita ada is bagi je yang terbaik untuk jadikan konsert tu. Sebab ini semua impian. Bukan impian saya seorang. Impian semua orang yang ada kat sini. Ada album, nak ada konsert. Dan bulan ni bulan yang besar. Bulan ni bulan yang kita nantikan sepanjang pelibatan kita dalam kerjaya seni. So tanggungjawab adalah benda yang sangat berat lah untuk Alpha. Pressure dia adalah tanggungjawab untuk kita nak maintain quality yang ada dari Alpha tu. Untuk saya, that's why every show kita akan cakap, jadikan ini adalah show antara sejarah show kita juga. Setiap show yang kita buat, kecil ke besar ke, sebab kita nak jaga kualiti kita.
1: Betul. Saya setuju cakap Ali. Betul lah. Setiap impian penyanyi lah untuk adik album sendiri dan juga buat konsert. Dan kini Alpha dah setiap pun berada di situ. Okay, baik. Jadi macam muzik lah sekarang cepat berubah. Eksperimentasi dangdut, hip-hop, nasyid dengan rock dan sebagainya. Jadi macam Alpha sendiri, apa yang Alpha mungkin lakukan untuk memastikan Alpha kekal relevan tanpa kita menghilangkan identiti Alpha sendiri?
6: Saya rasa memang muzik, music evolution tu memang real. It always happen kan. Tapi untuk kita, kita kena selalu bersedia untuk, you know, adapt to new music, new environment. Of course, kita main label pun mereka pun bersungguh-sungguh untuk, you know, bagi produk yang bagus untuk kita. You know, especially music, dari segi music arrangement. Tapi untuk kita pula, kita kena selalu stay, you know, stay, bukan kata stay into trend, but in the same time kita tak boleh lupa asal-usul kita. So music asal kita semua, but at the same time kita kena grow. So I think for us, kita kena selalu bersedia lah untuk perubahan.
1: Sama bereksperimentasi jugalah kita.
4: Betul. Dan kalau one day nanti, satu hari nanti orang sebut Alpha, apa yang masing-masing nak terus dikaitkan dengan Alpha? Contohlah Alpha aje, kita dah tahu banyak lagu-lagu pop, contohlah macam tu.
7: Sekarang
5: apa orang ingat Alpha sekarang?
7: Kalau saya lah, dari pandangan saya, saya nak orang tahu yang Alpha ni adalah memang orang bila cakap Alpha, orang kata, oh, ini adalah boy band dari Malaysia. Dan satu boy band yang berkualiti dari Malaysia. So pandangan tu memang orang akan tahu Alpha is, oh, Alpha dari group dari sini, dari sini. Dia bukan Malaysia, orang akan Malaysia. Bukan orang pandang benda lain lah. Itu yang saya nakkan.
1: Sebab besar tu kita teguh.
8: Macam lah kita roboh. Oh,
1: rancak dia musuh Alpha ni. Okay, jadi lepas konsert 26 hari bulan nanti kan, mungkin apa yang akan apa buah tangan lagi untuk peminat Alpha? Buat ada ke ataupun macam mana?
8: Setakat ni kita baru je apa, release kita punya light stick.
3: Yes. Yes. Itu macam kalau mungkin orang tak tahu, dia adalah alat untuk apa, penonton lampu. Benda tu yang melambangkan kita as a group, so Alpha. So kita namakan lightstick tu Alfi. Dan alhamdulillah lepas kita apa buka untuk pre-order semua, alhamdulillah sekarang dah sold out dah. So sekarang ni buah tangan tu kita tak pernah tengok lagi. Penonton akan bawa masa konsert nanti, baru kita akan tengok apa lautan lightstick Alfi.
1: Alfi tu. Ah, okey. Jadi kau tak bawa tali master ke sana?
5: Tak ada lah kan. Kalau ada kena bawa, sebab yang menarik tentang Alfi ni, dia lampu dia tu akan synchronize dengan music. So macam mana music tu berdentum nanti, macam tu juga dia berdentum di situ.
4: Tapi ni dah sold out, macam mana nak dapat?
6: Dia macam
4: kami baru nak dapat tiket ni.
3: Kita boleh tanya management.
5: Itulah yang hebatnya Alpha Nights kita ni. Alpha konsert kita punya tiket punya sambutan diorang bagi laju sangat. With less than 1 hour kita punya tiket sold out, alhamdulillah. Kita release Alfi pun less than I mean like
3: one day.
5: Untuk saya rasa adanya Alpha Nights juga yang membuatkan Alpha berada di tempat sekarang juga. Sebab kan mereka nak tengok dan mereka sayangkan, mereka faham kita punya impian kita memang betul-betul nak main muzik, betul-betul nak capai minat kita. So adanya di belakang kita peminat yang mendukung, itu satu anugerah lah untuk kita.
1: Thank you Alpha Nights. Thank you so much. Teruskan support Alpha Okay, jadi sebelum kita bersama Alpha untuk persembahan istimewa akustik kan, dan juga melepaskan Alpha, walaupun berat, banyak nak tanya ni sebenarnya ni. Tapi mungkin ada kata-kata Alpha lah istimewa untuk pendengar dan juga tadi penyokong-penyokong yang bersama Alpha sejak awal sampailah dan nak buat konsert ni.
5: Ada,
1: suara mahal lah Araf. Tak keluar suara.
5: Uf, dia bagi
1: morning voice.
9: Well, hello there. Saya mengucapkan selamat hari raya.
4: Bukan. Kata-kata peminat.
3: Kepada Alpha Nights, thank you sebab sentiasa support kami. Thank you sebab berada di sisi kami daripada awal sehingga kini. Dan we love you guys.
1: Jumpa di
3: Konsert.
1: Ada yang nak tambah ke? Daniel.
6: Alright. Memang kita tak sabar nak sampai ke 26 September. And of course dari Alpha, we working hard, and also memang kita tak sabar nak tunjuk you guys what's going to happen on that day.
1: Kenapa?
6: Tapi you guys datang and enjoy lah on that day.
1: Kita kenapa?
6: Jaja Sky, what do you want to say?
7: Nothing. I love you guys.
3: Tu je. Okay,
10: sama juga lah. You know, I think ni dah a year and a half. Alhamdulillah, segala pencapaian kita memang love sangat Alpha Nights kita. Thank you for always showing up. Thank you for supporting us. Thank you so much for making benda-benda yang pada kita possible.
1: Yes.
10: So kita harap-harap kita akan have fun kat konsert tu. I cannot wait to see you guys. We cannot wait to see you guys. So bring your best smile and wear your best outfits to the concert.
1: Yang kena ready begin lah, ready?
7: I love you guys.
4: Simple.
1: Ariel?
5: Saya tak nak tambah sebab semua dorang tahu dah yang dah cakap tadi. Cuma hari ini hari yang istimewa. Salah seorang ahli kumpulan Alpha. Dia antara flower pot jugalah dalam bulan kita.
1: Flower pot
5: ni macam kita
10: dia pegang pot dia ke?
1: So saya lah flower. Dia pot.
7: Flower.
5: Okay, orang penting lah. Okay lah.

0: Dan kepada pendengar KLFM semua, mesti tak sabar nak dengar lagu nyanyian secara live daripada Alpha. Mm-hmm. Ini dah lagu tiada pengganti dengan kita punya combo RTM kita.
1: Betul lah, bersama penerbitnya Eddie Roslan dan juga line up-nya kita ada Ridwan, Wahi, Iqbal, Wadi dan juga Moses. Jadi, jom kita bersama Alpha dengan lagunya tiada pengganti. Jumpa lagi, bye KL.

0: FM Zoom In. Hujung minggu kini bertambah ceria bersama KL FM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KL FM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berhujung minggu. Kita baru saja dengarkan Zoom In bersama dengan Gang Alpha, bersama dengan host Kulin dan juga Putra Azwan. Dan sekarang ini terus kembali bersama dengan EJ untuk EJ temani anda sampai pukul 6 petang ini. Selamat petang untuk anda semua. Tidak kira di mana jua anda berada dan yang masih setia menerusi 972 ini baru KL dan yang berada di

KLFM. KLFM memang lain macam. Ini baru KL.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia,
1: Malaysia. Layan KLFM.

Selamat petang tuan-tuan semua. Selamat minum petang. Ya, hidangan petang ini apa agaknya eh? Sesuatu yang istimewa mungkin sebab hari ini kan hari Ahad kan? Orang rumah tak kerja. Lainlah kalau EJ je kerja. Jadi tak ada minum petang eh? Untuk keluarga EJ tak ada minum petang. Tapi tak tahulah kalau paknya rajin kan? Pergi beli goreng pisang ke. Sekarang goreng pisang kan senang dapat. Cuma tak berapa nak murah lah kan. Kita sedar tentang perkara itu sebab pisang pun sekarang naik sikit harganya kan. Mengikut harga pasaran lah eh. Okay. Baik, 6.3 minit petang. Jadi kepada anda juga yang mungkin dalam keadaan tidak sedar eh. Tidak sedar hari ini hari apa. Hari ini hari Ahad dah sedara. Kadang kita rasa macam pejam pelik, pejam cilik. Dah hari Ahad eh. Bilanya hari Sabtu? Semalam. Semalam hari Sabtu. Dah besok, dah Isnin kita kena kerja. Jangan buat-buat lupa eh. Dah sambil-sambil berbaki lagi beberapa jam. Sebelum tibanya detik 12 malam. Maknanya dah masuk hari Isnin lah kan. Ada beberapa jam lagi untuk kita beristirahat hari Ahad ni. Meluangkan masa dengan keluarga, dengan teman-teman di waktu petang ni eh. Baik, sebagai panduan juga solat fardu asar di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya kejap lagi pukul 4.13 minit petang. Dan teruskan hiburan di waktu petang ini bersama dengan EJ. Kita ada lagu Spin sekarang ini bertajuk Tiada Beza di Sisinya. Aduh, sedihnya. Ada ke tak ada ke, sama saja. Macam itulah kot maksudnya eh. Terus layan hujung ke Kuala Lumpur, ini baru KL.

Jadi ada sebuah lagu nyanyi kumpulan Search, Hilang Dalam Terang, membawa kita ke pukul 4.25 minit petang. Selamat petang kepada anda semua. Kadang-kadang yang paling menyakitkan bukanlah bukan bila kita kehilangan seseorang, tapi bila kita akhirnya mengetahui kebenaran yang selama ini kita cuba nafikan. Itulah mungkin rasa yang dibawa dalam lagu Hilang Dalam Terang oleh Search ini. Bila rahsia terbongkar, semuanya dah jelas, tapi hati pula yang jadi kosong. Dan sebab ada masa walaupun kita berada dalam keadaan yang terang, kita tetap rasa hilang arah. Jadi kepada anda, jangan rasa hilang arah untuk hari ini. Hari ini hari Ahad. Selamat berhujung minggu untuk anda. Dan EJ masih sudi bersama dengan anda. Yang rasa macam hilang arah, cepat-cepat dengar KLFM. InsyaAllah anda akan kembali semula ke arah yang benar, yang betul. Dan semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang EJ susun atur untuk pendengaran anda hari

0: bersama kami di Kelas FM. Hujung minggu KL. Kejuaraan dunia kini semakin panas. Pusingan ke-14 MotoGP terus dari litar ikonik Misano, San Marino. Siapakah yang bakal menaluk selekut tajam dan merampas tahta juara? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 12 September, sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand hari perlumbaan Ahad 13 September 4.35 minit petang. Semuanya di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: This is potentially for World Championship supremacy in 2026.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Jet setter. Go getter.

Satu bendera, seribu makna. Inilah simbol, maruah, keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh, warga Kuala Lumpur, buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.

Yang keberapa tu? Mungkin anda raikan bersama dengan keluarga. Sama dengan kek yang besar. Wow, eh. Sebagai tanda ingatan untuk anda kenang-kenang untuk tahun ini. Dan juga ulang tahun perkahwinan yang keberapa siri. Ada dalam perkahwinan, ada bergaduh, ada baik, ada merajuk, kan? Semoga anda terus kekal bahagia hingga ke jannah, insya-Allah. Sambil-sambil anda menikmati hidangan kuih-muih, jamuan, kan, tak kurang juga kepada anda yang baru saja balik daripada majlis jemputan kahwin. Macam mana, okey ke tak okey? Ada salam keruk tak? Salam keruk tu terpulang sebenarnya, terpulang pada individu juga. Ada kata perlu, ada yang kata tak payah, kan. Ikutlah sebagai tanda sedekah. Okay, teruskan lagi hiburan. Waktu petang ini kita ada lagu Cita Cita Ta, tapi kita layan dulu lagu Heat Wave daripada Glass Animals. Terus layan hujung UKL. Ini baru KL.

Okay, lagu ni tajuknya TQVM. Thank you very much lah . Nyanyian Kakak Azraf. Jadi terima kasih juga untuk anda yang tengah layan KLFM, yang kita maknanya teman berteman lah. Ijie temankan anda, anda temankan Ijie di waktu hujung minggu ini. Dan selamat juga Ijie ucapkan kepada anda yang menyambut ulang tahun kelahiran hari ini. Selamat ulang tahun.

Hujung minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengar celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.

Kita mengakhiri pukul 5 petang, tepat nanti 5 petang kita akan sama-sama dapat ikuti utama 5 petang dan kembali bersama dengan EJ untuk jam terakhir. EJ temankan anda menerusi hujung KL.

0: hujung minggu kini bertambah ceria bersama KL FM. Layan hujung minggu KL setiap Sabtu dan Ahad 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KL FM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lagi bersama dengan DJ EJ di sini, Siduri, menemani anda untuk Hujung Minggu Kuala Lumpur sehingga pukul 6 petang ini. Selamat petang untuk anda semua. Kalau di Kuala Lumpur nampaknya macam dah mendung sedikit kan cuacanya. Berikutan itu, EJ kongsikan juga amaran ibu peti yang telah dikeluarkan oleh Met Malaysia pukul 4.10 minit petang tadi, jangkaannya hingga pukul 7 malam di beberapa daerah di Kedah, iaitu di Kulim, di Bandar Baru, Baling, Sik dan juga Kuala Muda. Selain itu di Negeri Perak, iaitu di Kerian, Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsar, Larut Matang, Mualim, Batang Padang, Kampar dan juga Kinta. Dan juga di Kelantan, di daerah Tumpat, Kota Baru dan Pasir Mas, di Terengganu, Dungun, Hulu Terengganu dan juga Marang. Selain itu dekat Bentong, Pahang. Dan di Selangor, sila ambil maklum orang Selangor, di Hulu Selangor, Gombak dan juga Hulu Langat. Alamak, Hulu Langat ya? Kampung EJ tu nak hujan tu. Dan juga di Negeri Sembilan, Jelebu dan di Sarawak, iaitu di daerah Sarike dan Sibu. Okey? Itu antara negeri dan daerah yang jangkaannya akan berlaku amaran berpetir sampai pukul 7 malam ini. Jadi sila rancang perjalanan anda kepada anda yang ingin membuat perjalanan ataupun nak pergi kedai ke kan, kot-kot nak pergi supermarket ke, katanya nak beli pinggan eh. Ya, kalau bayi-bayi EJ ni kan yang semakin mendewasa kan, kalau orang ajak pergi tengok Tupperware ke kan, kedai-kedai yang macam RM2 tu, kita rasa teruja tau. Berbanding ni bayi pergi kedai, pergi Shopee Complex dulu, teruja tengok kain baju kan. Tapi sekarang lebih ke arah pinggan mangkuk eh. Apapun, jom teruskan hiburan di waktu petang ini. Semoga anda terhibur. Dan terus lain KL FM, ini baru KL.

macam-macam yang menarik di KLFM ni. Jom like dan follow fanpage KLFM. Saya dah, korang dah ke belum? Saya Sufi, pilihan nombor satu saya tentunya KLFM. Piwit. Boleh. Check, check.

0: Duduk KL, mesti rasa vibe dia. Bunyi LRT, lampu malam, gerai makan, ujung lorong. Nak rasa KL betul-betul? Pasang KL FM. Lagu tempatan, suara rakyat, cerita kita. KL FM, ini baru KL. Dari saya, Zafri Yahya.
1: Ini baru

Lagu Aku adalah Mentarimu. Itu dia lagu kumpulan Laksamana. Mentari di Kuala Lumpur nampaknya macam sama-sama saja. Keadaan cuaca sedikit mendung. Dan mungkin hujan akan singgah di Kuala Lumpur. Kerana ia akan hujan, jangkaannya akan hujan di Selangor kan. Jadi izin nak update juga bacaan IPU yang tidak sihat telah dicatatkan pada pukul 4 petang tadi di 5 kawasan, antaranya di Sarawak iaitu di Serian dengan bacaan 174, Sri Aman 164, Samarahan 154 dan Kuching 154. Manakala di Semenanjung pula, Johan Setia di Selangor merekodkan bacaan 131 dan untuk rekod bacaan IPU antara 101 hingga 200 dikategorikan sebagai tidak sihat. Jadi secara keseluruhan, 56 kawasan berada pada tahap sederhana dan 7 kawasan mencatat bacaan baik. Namun begitu, tiada kawasan yang merekodkan tahap sangat tidak sihat atau berbahaya. Jadi jika kawasan anda sedang berjerebu, kurangkan aktiviti luar terutama untuk kanak-kanak, warga emas dan mereka yang sensitif terhadap pencemaran udara. Okey, kita teruskan lagi hiburan di waktu petang ini. Berbaki lebih kurang 25 minit lagi untuk EJ bersama dengan anda menerusi hujung minggu Kuala Lumpur. Terus layan, ini baru KL.

Hujung Minggu Kiau. Hujung Minggu Kiau. Hujung Minggu Kiau.

0: Domingo Kiel.
1: O Domingo Kiel.
0: O Domingo Kiel.

petang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam.

Ya, halo, assalamualaikum. Selamat petang. Hari ini 13 September 2026 bersamaan hari Ahad dan selamat berhujung minggu juga kepada anda semua pendengar tercinta Kal FM yang setia mendengar kami di 97.2 frekuensi Kal FM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak. Okey, semua. Dan juga terima kasih kepada rakan penyampai saya iaitu EJ. Oh, saya rasa janggal pula tiba-tiba EJ ada kat hujung minggu KL fasa yang kedua. Daripada pukul 12:30 hari tadi sampailah pukul 6 petang. Lama EJ menemani anda untuk hujung minggu KL pada hari ini kan, dengan lagu-lagu yang terbaik yang menghiburkan hujung minggu anda. Dan untuk waktu sekarang ini, daripada pukul 6 petang sampai pukul 12:30 malam, seperti biasa, suara saya yang akan bergema akan menemani anda untuk hujung minggu KL fasa yang ketiga ini. Dan saya akan hiburkan anda daripada petang ni sampai malam kejap lagi. Okey, baik, seperti biasa, untuk petang-petang begini kita akan dengarkan Club Jiwa KL, lagu-lagu yang membelai jiwa yang akan menemani anda. Sejak lagu-lagu membelai jiwa ni, lagu macam mana? Kita akan dengarkan lagu galau-galau, lagu senja-senja. Kita ada mood-mood healing lah kan, sambil-sambil menunggu matahari terbenam. Tapi matahari ada ke? Kalau kita tengok tadi dekat KL, serata KL pun hujan telah turun membasahi kota raya kita. Jadi yang mana tengah memandu, yang menunggang motosikal, memandulah dalam keadaan berhati-hati, okay? Jadi jom kita teruskan lagi untuk petang ini. Kita ada lagu daripada Avril Lavigne, Wish You Were Here, Menurut KL FM. Ini baru KL.

Dari pentas ke pentas, dari satu generasi ke satu generasi, muzik sentiasa menjadi bahasa yang menyatukan kita. Saya, Jamal Abdillah, terima kasih kerana terus menghargai karya-karya seni daripada Azura, Kekasih Awal dan Akhir, hingga lagu-lagu yang menjadi kenangan sepanjang zaman. Teruskan bersama KLFM 97.2 untuk hiburan, informasi dan muzik yang dekat di hati anda. KLFM, ini baru KL.

Ya, Kak FM, ini baru KL. Selamat petang kepada anda semua. Dan bawa kita pukul 6.28 minit petang. Nampak 6 ke 8, 8 ke 6. Oh, petang-petang kan biasalah. Orang kata mata tu dengar lagu-lagu membelai jiwa ni. Mata pun layu lah gitu kan. Baik, tadi saya ada berkongsi tentang di sekitar Kuala Lumpur. Ini sedang turunnya hujan. Jadi ini dapat daripada berita daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, tentang amaran ribut petir di sekitar Malaysia dan juga di sekitar Kuala Lumpur dan juga Selangor. Kita dapat saksikan di Selangor dan juga wilayah persekutuan KL, Hulu Selangor dan juga Gombak akan terjadi amaran ribut petir sehingga pukul 9 malam nanti. Dan kalau di sekitar semenanjung negeri Malaysia, di Kedah, kita dapat saksikan kawasan yang terlibat itu Kulim, Bandar Baru, Baling dan juga Sik. Di Perak, Hulu Perak, Selama dan juga Mualim. Di Kelantan, Tumpat, Kota Baru, Bacok dan Pasir Putih. Dan di Terengganu, Hulu Terengganu, Marang, Kuala Terengganu, Kuala Nerus, Setiu dan juga Besut. Dan di Pahang, hanya di Cameron Highland, Lipis dan juga Jerantut. Dan kalau kita pergi ke Borneo, daripada negeri Sarawak, Sibu, Sarikel, Betong, Mukah dan juga Kapit. Jadi itu antara kawasan yang dijangkakan terlibat dengan amaran ribut petir sehingga pukul 9 malam nanti. Okey, jadi itu sedikit sebanyak perkongsian untuk petang ini. Jom kita teruskan lagi untuk Club Jiwa KL, lagu membelai jiwa sampai pukul 8 malam kejap lagi. Okey, jadi jom kita dengarkan lagu daripada Kakak Azraf bertajuk Berubah. Tapi anda jangan berubah, terus kekal bersama kami di KL FM. Ini baru KL.

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

Ya, lagu persembahan Aizat Amdan bertajuk Hadiahkan Duka Kepadamu telah menghiburkan kita pada petang ini di Club Jiwa KL dan bawa kita pukul 6.48 minit petang. Baik, untuk petang-petang begini mungkin ramai lagi yang berjalan-jalan kan di sekitar Kuala Lumpur. Mungkinlah berjalan-berjalan kaki, ada yang suka makan angin saja, pergi bawa keluarga tengok kota raya. Tapi ada juga yang tengah santai-santai di rumah sambil kena cuk uduk pisang dengarkan KLFM. Apapun di mana jua anda berada, terima kasih kerana mendengar kami di 97.2 dan juga aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Okey, baik, ini untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 7.15 minit malam. Sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya, dan pada pukul 7 malam kejap lagi sampai pukul 8 malam saya akan tinggalkan anda dengan muzik tanpa henti, Music Express selama 1 jam dengan segmen Club Jiwa KL, lagu membelai jiwa juga menemani anda juga sampai pukul 8 malam nanti. Okey, dan pada pukul 8 malam nanti saya kembali, jangan risau, saya akan kembali, suara ini akan berkumandang lagi dengan anda sepanjang malam ini. Okey, jadi jom kita teruskan lagi untuk Club Jiwa KL. Lepas ni kita ada lagu daripada Charlie Puth bertajuk How Long, tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Mahalini bertajuk Bohongi Hati. Musik KLFM, ini baru KL.

والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

saya Bagio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an, jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM, ini baru.

Ya, assalamualaikum. Selamat malam. Hari ini 13 September 2026 bersamaan hari Ahad. Selamat berhujung minggu juga kepada anda semua. Dan sekarang anda masih lagi bersama saya, Alif Aiman, menemani anda, menghiburkan anda untuk hujung minggu KL pada waktu sekarang ni sampai pukul 12.30 malam nanti, okey? Dan baik, tadi selama 2 jam kita telah berhibur dengan Club Jiwa KL, lagu-lagu membelai jiwa daripada pukul 6 petang tadi sampailah waktu sekarang pukul 8 malam ni kan. Dan kejap lagi pada pukul 9.15 minit malam kita akan berhibur pula dengan segmen itu, Hits Roman Cinta, lagu rock balada, rock kapak yang terbaik untuk tahun 80-an dan juga 90-an sampai pukul 11 malam, okey? Baik, ini untuk panduan kita bersama juga tepat pada pukul 8.24 minit malam. Sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi sementara kita menunggu azan tu kan, jom kita dengarkan dulu banyak lagi lagu-lagu yang menarik ni kan. Okey, kita dengarkan dulu lagu daripada Alif bertajuk Ingat, Musik FM. Ini baru KL.

السماعة.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

Ya, kata Fahim ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua dan terima kasih kerana setia mendengar kami di 97.2 frekuensi Kal FM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Baik, untuk waktu sekarang ni seperti biasa kan, inilah waktu-waktunya saya ingin kongsikan dengan anda untuk rancangan televisyen RTM yang akan siarkan filem-filem yang terbaik dan juga telefilem yang terbaik di mana semestinya di TV2. Okey. Baik, untuk malam kejap lagi pada pukul 9 malam untuk hari ini, hari Ahad, anda boleh saksikan di TV2 filem yang bertajuk Manitan. Jadi Manitan ini berkisahkan seorang peguam yang terkenal dengan prinsipnya terpaksa berdepan dengan ujian besar apabila satu kes kemalangan yang melibatkan seorang gadis dan memaksanya mempertahankan keadilan sambil berdepan dengan tekanan dan juga konflik moral. Jadi itulah sedikit sebanyak sinopsis ringkas tentang

Ini baru KL. Ya, tiada alasan untuk penanda arasan. Bualan

0: Sekarang kita ikuti Utama 9 Malam dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: BRICS perlu tegas tangani amalan perdagangan tidak adil. Akses kesihatan penduduk pedalaman Sarawak diteruskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 Malam.

Hai, saya Bagio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an? Jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad. Bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM, ini baru.

Ya, assalamualaikum, selamat malam. Hari ini 13 September 2026 bersamaan hari Ahad dan membawa kita pukul 9.20 minit malam. Dan sekarang anda masih lagi bersama saya menemani anda, menghiburkan anda, iaitu Alif Aiman, sampailah pukul 12 tengah malam nanti, okey? Baik, sekarang kita telah masuk ke segmen iaitu Hits Roman Cinta, lagu rock balada, rock kapak, ataupun ada yang tahu rock jiwang, ada yang tahu rock leleh, ha, segala-galanya term yang anda tahu. Dia adalah sama saja dengan rock balada untuk tahun 80-an dan juga 90-an yang saya akan hiburkan anda sampai pukul 11 malam nanti, okey? Dan pada pukul 11 malam sampai pukul 12 tengah malam, kita akan bertukar kepada segmen iaitu Regiment Rock, lagu-lagu rock yang terbaik daripada rock luar negara. Kita ada rock keras, kita ada blues, kita ada segala-gala jenis rock selama satu jam nanti, okey? Jadi jom kita teruskan lagi untuk Hits Roman Cinta pada malam ini. Lagu yang kedua kita ada daripada Rahmat, Hanya Setitik Kasih, Mercy KLFM. Ini baru KL.

Hai, saya Diana Faizah. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

Hai, saya Badio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an? Jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad. Bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM, ini baru KL.

Dari pentas ke pentas, dari satu generasi ke satu generasi, muzik sentiasa menjadi bahasa yang menyatukan kita. Saya, Jamal Abdillah, terima kasih kerana terus menghargai karya-karya seni daripada Azura, Kekasih Awal dan Akhir hingga lagu-lagu yang menjadi kenangan sepanjang zaman. Teruskan bersama KLFM 97.2 untuk hiburan, informasi dan muzik yang dekat di hati anda. KLFM, ini baru KL.

Radio KLFM 97.2 frekuensi kami di kawasan Lembah Kelang ini. Okey, baik, tadi saya berkongsi dengan anda untuk Map Malaysia, jangkaan cuaca dan juga tentang indeks semasa IPU di sekitar Kuala Lumpur. Dan sekarang ni antara gejala kesihatan akibat jerebu ialah kita dah alami jerebu yang agak lama, berminggu-minggu di sekitar Kuala Lumpur ini. Mungkin kadang-kadang kita tak tahu, rupanya kita ni telah terkena sakit akibat gejala jerebu. Antaranya mata terasa pedih dan berair, kulit badan terasa gatal-gatal, terasa sakit dada, dan yang keempat, terasa gatal-gatal di bahagian kerongkong dan juga batuk-batuk, hidung berair dan kerap bersin, dan akhir sekali terasa sukar untuk bernafas atau sesak nafas. Jadi kalau anda ada gejala ini, bolehlah pergi ke jumpalah doktor-doktor ataupun klinik-klinik yang pakar dan ambillah pendekatan yang lebih baik untuk kesihatan anda. Sebab saya sendiri pun sejak dua menjak ni hidung mesti berair kan, kerap rasa, kadang-kadang kejap-kejap bersin. Nak kata saya ni sinus, tak sinus, ada allergic tak allergic kan, tapi ni semua adalah saya pun rasa kerana jerebu. Okay, jaga kesihatan anda. Dan jom kita teruskan lagi untuk malam ini. Kita ada lagu daripada Umbrella, Ramalanku Benar Belaka. KLFM, ini baru KL.

saya Bagio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an? Jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad. Bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM, ini baru KL.

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melakukan semacam itu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Ya, Kak FM, ini baru KL. Selamat malam semua. Dan sekarang anda masih lagi bersama saya, Alif Aiman, menemani anda, menghiburkan anda, membebel-bebelkan anda segala-galanya sampai pukul 12.30 malam. Dan sekarang kita tengah dengarkan iaitu segmen Regimen Rockers, lagu rock yang terbaik selama 1 jam sampai pukul 12.30 malam. Kejap lagi, okey? Baik, sambil-sambil tengah dengar Regimen Rockers ni, mana rocker-rockers kita yang tengah menghenjut-henjut kepala, begging-begging kepala kan. Oh, dengar pula tadi ikrar perwira daripada Rusty Blade, memang membuatkan kita punya kepala tu begging lah orang kata kan. Sambil-sambil tu, jomlah melawat-melawat media sosial rasmi Kak FM. Di Facebook kita ada Kak FM Ini Baru KL, Instagram kita ada KLFM 97.2MHZ, dan di TikTok kita ada dua akaun, iaitu KLFM Ini Baru KL dan juga KLFM Official. Jadi dekat sana banyak info-info terkini yang kami akan kongsikan dengan anda, okey? Dan selain pada media sosial tu, kadang-kadang saya selalu juga ulangkan, tengah dengarkan kami melalui aplikasi RTM Click. Mana yang nak keluar daripada negeri tapi ingin ikuti KLFM, nak dengar KLFM di mana jua anda berada, boleh muat turun aplikasi RTM Click dekat telefon pintar anda, dan anda boleh dengarkan semua 34 stesen radio RTM. Dan juga selain itu, siaran-siaran televisyen RTM juga ada dalam RTM Click itu, okay? Jadi jom kita teruskan lagi untuk malam ini. Lagu daripada Linkin Park, What I've Done, bersama KLFM Ini Baru KL.

Ya, lagu persembahan Khalifah bertajuk Si Jantung Hati telah melabuhkan tirai untuk Regimen Rockers dan juga penghujung tugasan saya untuk malam ini di hujung Minggu KL, fasa yang ketiga daripada pukul 6 petang tadi sampailah pukul 12.30 malam, kejap saja lagi. Okey, terima kasih kerana setia mendengar kami di 97.2 yang dengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak. Okey, dan esok pagi anda akan bersama dengan tim Rentak Pagi KL seawal 6 pagi hingga pukul 10 pagi. Dan esok semestinya kita ada trio Rentak Pagi KL, AP Syafiq and Dayana dan juga Kulin akan menghiburkan anda. Okey, dan saya akan kembali untuk KL Santai 3 pada hari Rabu nanti. Seperti biasa, bila kita ada cuti umum, FM akan tukarkan segmen itu kepada KL Santai. Jadi kita akan jumpa pada pukul 6 petang hingga pukul 12.30 malam untuk KL Santai pada hari Rabu nanti, okey? Jadi saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Mus dan juga Wing sebertajuk Biru Mata Hitamku. Menerusi KL FM, ini baru KL. Bye-bye KL. Assalamualaikum. Peace, ya. Yeah.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 CC, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alkma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Dari pentas ke pentas, dari satu generasi ke satu generasi, muzik sentiasa menjadi bahasa yang menyatukan kita. Saya, Jamal Abdillah, terima kasih kerana terus menghargai karya-karya seni daripada Azura, Kekasih Awal dan Akhir hingga lagu-lagu yang menjadi kenangan sepanjang zaman. Teruskan bersama KLFM 97.2 untuk hiburan, informasi dan muzik yang dekat di hati anda. KLFM, ini baru KL.

0: Satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah, keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh, warga Kuala Lumpur, buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.
1: Kibar, jangan tak kibar.

0: KLFM, ini baru KL.
1: Layan R&R KL.

anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klff.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info di klfm@gmail.com. KLFM, ini baru KL.

Atikah, and Atikah suka dengan KLFM. Tengah mandi, pergi kerja, pergi kelas, pergi di mana-mana saja Atikah pergi, Atikah akan dengar KLFM. Dengarlah KLFM. Ini baru KL.

ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.

0: KLFM 97.2.
1: Anda kini berada di wilayah 97.2. KLFM, ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau

0: Assalamualaikum dan selamat pagi Kuala Lumpur. Yang pastinya anda sedang mendengarkan Rentak Pagi KL dan pertemuan kita pada hari ini, hari Isnin 14 September 2026 bersama saya Kulin dan juga Epi Syafiq.
1: Kami lah yang bergelar sebagai Kupi. Apapun KBD KLFM nak mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada anda yang telah pun masuk pada pukul 5.57 minit pagi tadi, dan ini merupakan waktu solat sepanjang hari ini di Kuala Lumpur. Zuhur 1.12 minit tengah hari, Asar 4.12 minit petang, Maghrib 7.15 minit malam, dan juga Isyak 8.24 minit malam.
0: Ya, semoga hari pertama anda dalam minggu ini anda gembira, semangat, sebab kadang-kadang hari Isninnya masing-masing Monday blues.
1: Betul lah, ada pagi, bila pagi ni badan dah bangun tapi semangat masih belum sampai. Ya, dan mata mengantuk, rasa malas dan tak bermaya, tapi jangan tunggu semangat datang baru kita bergerak. Kadang-kadang kita kena bergerak dulu, barulah semangat itu menyusul.
0: Ya. Dan kepada anda yang sedang mendengarkan kami ni, kalau rasa macam ngantuk kan, apa kata take 5 dulu, berhenti di hentian rehat seketika, beli apa yang patut. Kalau nak hilangkan mengantuk tu dengan mengunyah, beli kudap-kudap.
1: Ataupun tidur kejap, tiba-tiba dah petang.
0: Ay, jangan lah. Risau kita. Jadi kepada anda, insyaAllah banyak je info-info yang terkini yang kami nak kongsikan kepada anda semua, dan insyaAllah lagu-lagu yang best-best menemani perjalanan anda. Dan ini dah Faizal Tahir dengan tajuk lagunya Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam semuanya. Selamat pagi Rentak Pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Ya, di dalam hatimu ada diri kami berdua menemani perjalanan pagi anda. Dan itu dah tadi lagu nyanyian daripada Sandra dengan tajuk lagunya Hey Kau.
1: Oh, macam saya tak panggil Hey Kau. Hai awak.
0: Hai awak.
1: Saya macam bahasa-bahasa yang lembut-lembut sikit lah.
0: Tapi bercakap kau aku pun bukan satu perkara yang kasar juga kan.
1: Itulah saya ada je nampak pasangan suami isteri bagi kau aku. Mungkin itu cara mereka berkasih sayang lah.
0: Yeah.
1: Tak ada salah pun. Okey, dan pastinya untuk waktu ni kami juga nak berkongsi mengenai info cuaca sepanjang hari ini di Kuala Lumpur. Pagi ini dijangka tiada hujan. Petang ribut petir di beberapa tempat. Malam tiada hujan. Suhu minimum di Kuala Lumpur 25 darjah Celsius. Dan juga suhu maksimum di Kuala Lumpur adalah 34 darjah Celsius.
0: Yeah, dan kalau kita boleh tengok cuaca pada hari ini yang kasar juga kan.
1: Itulah saya ada je nampak pasangan suami isteri bagi kau aku. Mungkin itu cara mereka berkasih sayang lah.
0: Yeah.
1: Tak ada salah pun. Okey, dan pastinya untuk waktu ni kami juga nak berkongsi mengenai info cuaca sepanjang hari ini di Kuala Lumpur.

0: Johor, pagi ini dijangka tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat, malam tiada hujan, semaksimum di Kuala Lumpur 25 darjah Celsius dan juga semaksimum di Kuala Lumpur adalah 34 darjah Celsius. Ya,
1: dan kalau kita boleh tengok cuaca pada hari ini, memang ada lagi jerebu tu. Jadi kepada anda semua, kalau nak keluar tu pastikan pakai mask, pakai benda-benda yang sepatutnya lah kan. Dan kalau tak ada urusan luar, janganlah keluar, duduk je lah rumah, diam-diam. Okey,
0: dan sempat juga kami nak kongsikan bacaan IPO terkini di Kuala Lumpur dan juga Selangor. Tahap tidak sihat di Johan Setia 131. Dan juga tahap sederhana di Ceras, Shah Alam, Banting, Batu Muda, Petala Jaya, Kelang. Jadi selain daripada pakai mask, lepas tu elakkan ataupun kurangkan di luar, kita pastinya kena elakkan juga pembakaran terbuka.
1: Betul. Dan kalau kita nampak ada jiran ke, ada stranger yang kita tak kenal ke, tengah-tengah bawa kereta ni tiba-tiba ada pembakaran terbuka, kita boleh je call pihak yang berwajib untuk ambil tindakan.
0: Dia tengah bakar kereta dia?
1: Bukanlah. Habis mana tu? Tahu tengah bakar sampah tepi jalan. Tak boleh. Kalau kita nampak, jadi jalankan tanggungjawab sebagai seorang rakyat untuk call lah orang yang...
0: Macam saya selalu standby dalam kereta saya fire extinguisher. Kadang-kadang nampak apa pembakaran terbuka, saya terus keluar, saya terus padamkan.
1: Awak rare ni. Baik, itu dia yang kami dapat kongsikan kepada anda semua. Dan sekarang ni kita nak berhibur dengan Andy Bernadi dengan tajuk lagunya Satu Peluang.
0: Ya, rentak pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Pagi KL.
1: Malaysia, sebuah negara yang penuh warna, budaya dan cerita.
2: Nama saya Selvaraju Supramaniam.
3: Hai, nama saya Safia.
4: Nama saya Lina.
5: Nama saya Mahilam, dari Rock Pahang.
1: Kita semua ada sebab kenapa Malaysia jadi tempat yang kita pilih untuk hidup.
2: My age is 72. I like Malaysia very so much because I earn here, I born here. I am staying very peacefully and with my family. And it's very good lah. Malaysia is good. They are hardworking. They can stay in Malaysia very good.
3: Sebab kat Malaysia ni, actually kalau saya lah, saya duduk Melaka. Jadi banyak tempat-tempat yang menarik, banyak tempat yang best.
4: Okay, kalau macam saya pula, dekat Malaysia ni saya suka dia sebab kat sini banyak makanan. Sebab dekat sini kan ada banyak kaum. So, makanan tu pelbagai.
5: Malaysia ada banyak pelbagai dia makanan dengan sangat peaceful. Orang pun sangat baik. Kita tak sama agama tapi kita pun sangat harmoni. Harmoni.
6: Nama Muhammad Rizal bin Farid.
7: Nama saya Adrian Michelle.
8: Nama saya Nurhani Syabiti Ahmad.
6: Dari segi seni bina lah, yang dahulunya kita tengok, sebenarnya kalau kita tengok semuanya rendah. Sekarang ni barat banyak yang tinggi-tinggi dan juga pelbagai design yang sangat cantik.
7: Suka pasal Malaysia, banyak tempat boleh dilawat, bercuti lah, banyak tempat boleh bercuti.
8: Saya suka sebab pelbagai bangsa yang ada di Malaysia saling bersilaturahim lah.
1: Berbeza cerita, berbeza latar, tetapi kita tetap satu. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia.

0: yang mengajar kita tentang erti cinta waktu zaman sekolah dulu sebelum saya belajar mengenai ejaan ayam. Perkataan cinta yang saya belajar dulu.
1: Oi, sebab apa eh?
0: Sebab dia CINTA mengajar kita
1: mengeja
0: cinta.
1: Tapi ini antara lagu yang nostalgia lah. Di mana kalau kita pergi karaoke lagu ni pun wajib juga.
0: Betul lah, dan ini juga antara lagu awal lah. Bila saya kan pandai main gitar kan. Saya ni antara lagu awal yang saya belajar main gitar lah.
1: Okey, okey, okey. Dan sebalik

0: pada adik-adik kita ni supaya hidup
1: bersatu padu, bersatu dan juga menjaga perpaduan.
0: Ya, betul.
1: Okey, walaupun caranya keras tetapi komen-komen netizen di video tersebut memberikan reaksi positif lah.
0: Ya, semestinya tiga video tular tu dah dimuat naik di Facebook LFM. Jadi kepada anda semua bolehlah tonton, tinggalkan komen anda. Sebab apa? Sebab kita nak bacakan satu persatu.
1: Okey, dan 7 pagi nanti kita akan ikuti utama 7 pagi dari Pusat Berita Radio RTM. Dan apa kata kita terus berhibur dengan lagu ini?
0: Dunia belum berakhir. Rentak bagi KL.
1: Baru KL.

0: KL.
1: Hai, saya Nurin Aziz.
0: Dalam hirup pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.
1: Oh, okay.

0: Umat Islam diingatkan supaya tidak meninggalkan turat atau warisan keilmuan Islam walaupun menguasai ilmu dan teknologi moden. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, penguasaan ilmu moden tidak seharusnya menyebabkan Al-Quran, sunnah dan karya utak ulama terdahulu diketepikan.
1: That is our problem. We grab new technology, new knowledge, but we lose sight of our own heritage. The Quran, the Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Turah or Islamic legacy is important because they show us so much tolerance, so much hikmah. Even in da'wah, when I say the tolerance between Muslims and respecting Hindus and Christians and Buddhists, is not a new phenomenon.
0: Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haluan Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, pengajian turat kekal relevan dalam membimbing dan membentuk akhlak, fikrah serta adab umat Islam masa kini. Menurut beliau, perkara itu terbukti menerusi sambutan menggalakkan Festival Turat Islami Malaysia 2026. Hampir 7,000 umat Islam hadir pada perasmian festival di Masjid Putra malam tadi.
2: Sememangnya sudah ada kesedaran dan minat umat Islam di Malaysia dan juga di negara-negara jiran untuk mengikuti kuliah-kuliah pengajian turas ini. Turas ini adalah tradisi dan warisan kita. Walaupun ianya sudah lama, ianya terus relevan kerana ianya memberikan bimbingan kekuatan kepada umat Islam untuk kita menghayati.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Dalam pada itu, Perdana Menteri menegaskan dunia Islam perlu menguasai kecerdasan buatan AI dan teknologi moden bagi menghadapi perkembangan dunia. Beliau berkata penguasaan teknologi perlu seiring dengan pemeliharaan agama, nilai moral dan warisan Islam. Katanya kekurangan ilmu mengenai AI boleh menyebabkan masyarakat mudah dipengaruhi kuasa asing.
1: Without knowledge, we will fail. Without understanding artificial intelligence, we will be colonized and will become just weaponized by the foreign forces to weaken our resolve.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian pada majlis Gathering of Honour Prime Minister Malaysia di Markazul Sakuah Fatih Sunia atau Jamia Markaz Keralam. Pada majlis sama, Dato' Sri Anwar menerima anugerah kecemerlangan Yayasan Sheikh Abu Bakar. Anugerah julukan itu disampaikan Mufti Besar India Sheikh Abu Bakar Ahmad. Pengiktirafan itu meliputi sumbangan Perdana Menteri dalam bidang keilmuan Islam, pendidikan, pembangunan institusi, kesejahteraan manusia dan dialog antarabangsa. Beliau turut menerima plak serta manuskrip Sahih Bukhari pada majlis berkenaan. Pada sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 yang berlangsung dari 11 hingga 13 September lepas, Dato' Sri Anwar memulakan agenda dengan mengadakan pertemuan duhala bersama Rusia di New Delhi. Pertemuan bersama Iran, India dan Ethiopia turut menyusul sebelum beliau membawa agenda serta pendirian Malaysia ke pentas BRICS. Ikuti rangkumannya bersama Vimala Kasturi Verasamy dari New Delhi.
3: Dalam pertemuan dua hala Malaysia-Rusia, Datuk Seri Anwar dan Vladimir Putin meneliti usaha mempercepat penerbangan terus antara kedua-dua negara termasuk cadangan perjalanan tanpa visa, kerjasama tenaga serta usaha meningkatkan import minyak sawit Malaysia ke Rusia turut menjadi tumpuan. Pertemuan dua hala dengan Presiden Iran, Masoud Pezeshkian pula bagi memperkukuh hubungan dan memperluas kerjasama ekonomi dan hubungan rakyat kedua-dua negara. Malaysia menyatakan kebimbangan terhadap konflik dan peningkatan ketegangan yang berterusan di Asia Barat. Sejurus itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim bertemu dengan rakan sejawatnya dari India, Narendra Modi, dengan membincangkan langkah-langkah bagi memudah cara dan mempercepat ekspor Malaysia ke India. Pertemuan Ethiopia pula, Perdana Menteri mengundang negara itu untuk membuka kedutaannya di Kuala Lumpur sebagai usaha memperkukuh hubungan diplomatik antara kedua-dua negara. Di pentas BRICS, Malaysia menyentuh isu ekonomi, teknologi, peralihan hijau dan cabaran geopolitik global.
1: Financing must be fit to purpose. Meeting basic needs and providing public goods should not leave countries carrying debts they cannot sustain. Green transition must reflect different national circumstances. Countries will move at different speeds and by different paths, depending on their circumstances and stages of development. The aggression perpetrated by Israel in the Middle East has already reached far beyond its protagonists. Countries with no part in this war are paying through insecurity, higher inflation, and economic uncertainty.
4: Vimalaka Sri Virasani, New Delhi, RTM.
0: Hubungan Malaysia dan Maldives yang terjalin hampir 6 dekad terus diperkukuh dengan kedua-dua negara meneroka peluang kerjasama dalam sektor yang memberi manfaat bersama. Demikian jelas pensyarah kanan politik dan hubungan antarabangsa UUM, Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani. Wartawan Atika Ismail yang kini berada di Malaysia ada perinciannya.
5: Sebagai negara yang berkembang pesat khususnya dalam sektor pelancongan, Maldives melihat pengalaman dan kepakaran Malaysia sebagai antara elemen penting dalam usaha membangunkan negara itu.
6: Sekarang ini kita punya hubungan langsung dengan Maldives dan sebagai sebuah negara yang sedang pesat berkembang dan membangun khusus dalam sektor pelancongan, Maldives sebenarnya menghendakkan kerjasama yang akrab dengan Malaysia, dan kepakaran Malaysia itu ingin tagihlah untuk membangunkan juga Maldives kerana sebagai sebuah negara Islam di Laut Hindi, jadi mereka melihat Malaysia sebagai satu sebuah negara maju sebenarnya yang boleh dibawa bersama untuk bekerjasama dalam berbagai sektor.
5: Dalam masa sama, Malaysia turut melihat potensi pelaburan dan peluang ekonomi yang boleh memberi pulangan kepada negara.
6: Ini nilai dagangan Malaysia dengan dengan Maldives ini secara relatifnya menguntungkan Malaysia dan pada tahun, kalau lihat hujuran tahun 2022 yang lalu, nilai dagangan sudah mencapai 1 bilion ringgit Malaysia dan memang Maldives sendiri menjemputlah rakan-rakan yang mencuburi sektor pelancongan ini untuk berada di Maldives itu dan antara agenda utama.
5: Daya tarikan Maldives sebagai destinasi pelancongan dunia di Lautan Hindi ini perlu dimanfaatkan Malaysia untuk memperluas kerjasama termasuk menerusi sektor yang memberi nilai tambah kepada pelancongan negara kepulauan itu. Atika Ismail, RTM, Mali.
0: Polis Sarawak akan memanggil beberapa lagi saksi bagi melengkapkan siasatan nahas helikopter di Long Lelang Ulu Bara Miri. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Dato' Muhammad Zainal Abdullah berkata, langkah itu bagi mengenal pasti laluan helikopter sebelum nahas berlaku. Katanya setakat ini, 19 saksi sudah dirakam keterangan. Siasatan turut meliputi lokasi persinggahan helikopter sebelum ke Long Lelang bagi mengenal pasti kemungkinan faktor yang menyebabkan nahas itu. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad memberikan jaminan akses perkhidmatan kesihatan kepada hampir 15,000 penduduk pedalaman Sarawak akan diteruskan. Susulan penangguhan sementara operasi perkhidmatan doktor udara FDS. Beliau berkata perkhidmatan alternatif dikurangkan dengan kerjasama PDRM, TUDM, APMM dan Bomba. KKM kini sedang menunggu hasil siasatan nahas helikopter di Long Lelang sebelum menentukan langkah seterusnya untuk menyambung semula operasi FDS. Luar negara, angka korban insiden feri terbalik di Laut Jawa Indonesia meningkat kepada 6 orang manakala 129 lagi masih hilang. Agensi Pencarian dan Pertolongan Nasional Indonesia Basarnas memaklumkan 108 penumpang dan kru berjaya diselamatkan setakat ini. Feri Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang terbalik ketika dalam perjalanan dari Surabaya ke Banjarmasin awal pagi Ahad. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan dalam keadaan laut bergelora, manakala punca kejadian sedang disiasat. Hampir 2.4 juta pengundi berdaftar dijangka mengundi dalam pilihan raya Parlimen Bangsa Moro pertama di selatan Filipina hari ini. Sebanyak 80 kerusi dipertandingkan dalam pilihan raya bersejarah itu yang berlangsung selepas 4 kali ditangguhkan sejak 2022. Pengundian berlangsung dari 7 pagi hingga 7 malam waktu tempatan. Pilihan raya itu menjadi langkah penting ke arah pemerintahan sendiri dan keamanan berkekalan di wilayah majoriti penduduk Islam itu selepas konflik berdekad-dekad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pertahan turat walaupun kuasai ilmu moden. Malaysia Maldives teroka peluang kerjasama. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

0: Baik, selamat pagi semuanya yang sedang memandu sedikit info trafik untuk anda di Leburai Elit sesak dari Shah Alam ke Sifil akibat kemalangan di lorong kiri di kilometer 1.1 di Leburai Keras. Kesas dijangkakan trafik lebih sesak daripada biasa dari Plaza Tol Kota Kemuning ke Sifil berikutan insiden yang dilaporkan berhampiran susur keluar Haikom. Dan juga di Leburai Base Raya, trafik perlahan di lokasi berikut antaranya di UPM ke Tol Mans Utara dari Salak Selatan ke pusat bandar, juga sesak dari Istana Link ke Jalan Istana. 013-3097-972 itu nombor WhatsApp kami. Anda kata anda nak melaporkan info trafik di tempat anda.
1: Pukul 7:18 pagi, masih lagi bertemankan saya Kulin dan juga Epi Syafiq menerusi rentak pagi KL. Dan kepada anda semua yang sedang memandu ni, semoga sampai ke destinasi yang dituju, insyaAllah. Dan sekarang ni jam tak, Epi Syafiq? Mestilah jam kan?
0: Tadi kita baru saja bersikap trafik. Jadi, hidapkan anda semua bersabar dan semoga anda dapat layan saja lagu-lagu di Kelapian ni. Kadang-kadang pagi-pagi ni ramai yang rasa nak marah orang tau.
1: Betul. Yalah kan, bila kita baru bangun tidur, lepas tu kita tengah nak ambil mood nak pergi kerja. Lepas tu kereta depan nak tukar lorong tak bagi signal. Itu yang menyebabkan kita marah tu.
0: Betul lah. Jadi sempat jugalah kami nak kongsikan antara tip lah untuk kawal kemarahan ni.
1: Okey, apa dia tu?
0: Antaranya kena diam dulu, jangan terus balas ketika emosi sedang tinggi. Lepas tu kita tarik nafas perlahan, 4 saat tarik, 4 saat tahan dan juga 4 saat nembus. Dan juga yang pastinya tukar ayat dalam kepala kita ni. Daripada dia memang menyakitkan hati aku kepada aku tak perlu rosakkan diri aku kerana tindakan dia. Yang paling penting sekali, jangan buat keputusan ketika marah.
1: Betul. Saya setuju benda tu. Jadi kepada anda semua, kawal kemarahan anda. Dan kelebihannya pada diri anda lah. Anda lebih positif, anda lebih ceria.
0: Ya, betul. Penat memarah ni tau. Jadi pagi-pagi ni positif, ceria dan juga sentiasa tersenyum, InsyaAllah perjalanan kehidupan kita pada hari ini akan baik-baik saja, okey? Yeah. Dan sebab sini kami nak kongsikan apa yang tular. Jom kita gegarkan pagi anda bersama dengan lagu ini.
1: Ini dah lagu baru Afiq Syazwan dengan tajuk lagunya Kepak Kepuk.
0: Ya, yeah, Ruang Tak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Baik, yang sedang sarapan, selamat bersarapan. Dan sambil-sambil itu juga, kami nak berikan halua trigger lah kepada anda. Kita nak bercerita mengenai Al-Qisah yang tular pada hari ini. Adik kita ni menjaringkan gol. Lepas tu kawan-kawan dia nak kerumun dia lah, nak raikan bersama-sama. Tapi dia lari berpadang, terus dapatkan atuk dia. Dia pelukkan atuk dia dulu.
2: Ya, tersentuh saya tonton video tersebut. Dan bagi saya, memang kasih sayang seorang atuk kepada cucu ni memang besar lah. Kalau dululah kan, kalau dia sebagai ayah kita, semua benda tak boleh. Nak mandi sungai kena bebel, nak pergi itu, oh tak ada ni. Tapi kalau cucu, boleh. Kadang-kadang kita sebagai anak pula yang kena marah. Jangan, bagi je.
1: Itulah, bila dengan anaknya kena marah kan. Kalau dengan atuk, dengan cucu, relax je. Sampai cucu dia, kalau atuknya tidur, relax je. Macam kalau saya mengacau ayah saya tidur, dah kena marah. Jadi dalam video tular ni memang nampaklah apa nama, cucunya memang sayang sangat pada atuknya. Walau apa juga keadaan, dia akan cari atuknya dulu.
2: Ya, dan semua benda ni patut diterapkan kepada adik-adik sekarang ni tau, kepada anak-anak kita, supaya menyantuni orang yang lebih tua, menyayangi atuk nenek kita lebih dari kawan-kawan yang ada.
1: Macam saya tak sempat rasai kasih sayang seorang atuk, sebab atuk saya dah pergi dulu. Sebelum saya lahir, saya sempat rasai kasih sayang seorang nenek lah. Macam contohnya, bila saya pertama kali masuk sekolah dulu, nenek saya sanggup datang dari kampung ke rumah saya. Nenek saya dekat Melaka, mak saya duduk dekat Pahang, sanggup datang naik bas semata-mata nak tengok saya masuk sekolah.
2: Itulah pengorbanan kan. Orang kata kalau dulu waktu saya kecil, pergi balik rumah nenek saya berada di Negeri Sembilan tu, kalau nak balik, dia akan calam saya. Dia akan salam saya, apa ni, sembunyi-sembunyi lah, sebab dia nak bagi duit belanja.
1: Kau Negeri Sembilan ya?
2: Tak, nenek saya dia duduk Negeri Sembilan. Tapi saya duduk, saya lahir dekat Selangor, memang orang Selangor lah.
1: Nenek kau Negeri Sembilan pun, tapi tak pandai cakap Negeri Sembilan. Lupa daratan kau ni ya.
2: Kau ni
1: Bek Selopeh ni, pastinya kami berdua lah akan berkongsi lah apa agaknya cerita netizen gitu kan.
2: Ya, dan sebelum kita nak baca komen-komen anda semua, kita nak berhibur dulu dengan lagu Tasha Mensyahat dan Syed Syamim dengan tajuk lagunya Be Mine.
1: Ya, Rentak Pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Apa yang tular?
1: Ya, itu dah tadi lagu persembahan nyanyian daripada Jin Bara dengan tajuk lagunya Kasihnya Lailai. Tapi untuk video tular kita yang pertama, kasihnya seorang cucu kepada atuknya. Di mana dia telah menjaringkan satu gol dan menjadi kebanggaan lah untuk satu tim tu kan. Dan ramai kawan-kawannya nak datang untuk support, untuk meraihkan. Tapi dia meraihkan sekejap dekat situ dan terus berlari ke atuknya.
2: Saya kira ni gol kemenangan lah untuk tim tersebut. Nak raikan ramai-ramai lah. Tetapi apa nama, kejayaan itu lebih bermakna apabila adik kita ni nak raikan bersama dengan atuknya. Okay? Yeah, dan baik, ada komen netizen ni daripada Liza, katanya mungkin dia hanya ada atuk yang membesarkannya.
1: Sedihnya. Dan ada juga daripada Amirul Hadi, katanya jangan risau dek, mata atuk tu dah nampak dah, kau lah pewaris harta 85 ekar tanah.
2: Patutlah dia baik sangat dengan atuknya. Ya, baik ada makna tu. Daripada Ngoh Haril, katanya lepas tu kawan-kawan dia ke rumah siapa?
1: Kosh. Dia punya jurulatih tu.
2: Awak sebut tadi kosh.
1: Tak terlekat saya punya lidah ni dekat dekat braces.
2: Oh, dekat braces. Kosh. Sebut betul kosh.
1: Okey. Dan ada juga daripada Zul, katanya sampai besar dah cucunya sanggup datang tengok cucu. Cucu kesayangan ni. Mesti dari kecil atuk ni datang tengok cucu dia main bola.
2: Daripada Lin Syarul, katanya dek, kalau dah berjaya nanti and kalaulah atuk panjang umur, jangan tinggalkan atuk walau apa pun yang jadi, ya.
1: Betul. Dan ada juga daripada King, katanya untungnya kau bang ada atuk lagi, aku ni rindu nak bergurau dengan atuk lagi.
2: Betul lah. Jadi kepada anda yang masih lagi mempunyai atuk, nenek, ayah, ibu, raikan mereka sementara mereka masih ada, sebab nanti kalau mereka dah tak ada, pastinya momen-momen bersama mereka akan kita rindui. Jadi ceritalah momen-momen dan juga kedangan-kedangan yang indah bersama-sama dengan mereka.
1: Betul. Dan sekarang ini kita nak pun kita nak masuk ke video tular yang kedua berkenaan dengan ni Tom and Jerry di dunia yang nyata lah kan.
2: Ini bukan Alkisah Tom and Jerry lagi dah ni. Dia dah masuk dengan cerita-cerita lain dah ni. Maknya kejar anaknya. Lepas tu bapaknya pula konon-konon nak menyelamatkan keadaan lah. Dengan bapak-bapaknya kena kejar.
1: Tapi sebenarnya momen-momen ni macam ni yang dapat mengingatkan kita tentang perjalanan dalam sebuah keluarga. Kadang-kadang kita rasa macam momen ni kena kejar ibu dengan ni, rasa macam nak marah. Tak, sebenarnya kalau kita imbau balik, kita dah dewasa, benda tu momen-momen yang manis. Kenangan.
2: Betul lah. Dulu saya pernah kena kejar dengan bapak saya sebab mandi sungai.
1: Itu memang patut kena kejar. Awak pergi mandi sungai tak bagi tahu dia.
2: Oh, nak ajak juga sekali.
1: Yelah, bukanlah. Sepatutnya kalau kita nak pergi ke sesuatu tempat, kalau kita bawa umur, kita kena tanya mak ayah kita ni, kalau jadi apa-apa, mereka dah tahu dah kita di mana.
2: Okay. Jadi dan pastinya selepas ini kami akan bacakan komen anda. Jom kita berhibur dulu dengan lagu ini,
1: Cinta Gila, Grace Sky Morning.
2: Ruang Tak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Siapa pun 7:49 minit pagi. Sebelum kita nak bercerita mengenai apa yang tular ni, kami juga nak ucapkan tahniah kepada Sofia Adelia berjaya ke kemuncak Bintang Kecil 2026 pada 25 September nanti, dan tahniah juga kepada Reza, Arya dan juga Melissa yang berjaya ke peringkat akhir. Jadi diharapkan Sofia Adelia dapat melakukan terbaiklah untuk di kemuncak Bintang Kecil 2026.
2: Ya, tahniah. Dan memang adik Sofia ni memang cantik lah. Waktu persembahan malam tu, dia terpukau tengok kecantikan, kecomelan adik Sofia ni. Lepas tu suara dia power tau.
1: Dia bukan saja datang dengan pakej kecantikan, tetapi pakej bakat yang sangat besar.
2: Betul.
1: Okey, berbalik kepada cerita Alkisahnya Tular pada hari ni, Tom and Jerry di dunia nyata. Maknya marah anaknya, mengejar anaknya berpusing-pusing sampai berpuluh-puluh. Lepas tu bapaknya datanglah nak selamatkan keadaan. Tapi tak selamat juga, bapaknya dia kejar. Lepas tu akhir video tu, juru kamera, kameraman kat atas pun kena marah juga.
2: Kena marah.
1: Kali ni kameraman tak selamat.
2: Aduh. Dan sekarang ni kita nak bacakan komen daripada anda semua. Kita ada daripada Ricky. Katanya, time macam ni jangan berlindung dekat ayah. Lebih selamat lagi lari rumah nenek. Kalau tak, dengan ayah pun kena sekali.
1: Oh, kalau nenek ataupun atuk dekat tak apalah juga. Kalau atuk dan juga nenek dah tak ada, nak lari pada siapa?
2: Itulah tu.
1: Daripada Rizwan, katanya, sebab tu isteri saya kalau marah anak, saya lari dulu. Kalau tak, kesalahan saya pun dikaitkan sekali.
2: Nampak? Saya nampak abang ni. Dan ada juga daripada Monique, katanya, dulu anak aku nombor dua macam ni. Tiap kali nak pukul, dia lari, aku kejar. Tapi lepas tu aku biar dia relax, baru aku bantai. Aku takkan lagi kejar dia satu taman lah.
1: Itulah kan, daripada memenatkan diri mengejarkan anak tu. Kadang-kadang anak ni lincah sangat, menyorok sana menyorok sini. Lebih baik tengah-tengah relax tu, bila dia balik nak makan, waktu tu kita marah dia. Baik, ada juga daripada Zami. Waktu kecil aku pernah kena macam gini. Dua hari aku tak balik rumah. Lepas tu bila dah kahwin, kena dengan bini pula seminggu tidur luar. Macam itulah nasib seorang lelaki. Asyik dia marah dengan perempuan aja.
2: Mana dia.
1: Yalah, masa kecil kena marah dengan mak, bila dah kahwin kena marah dengan isteri. Di manakah maruah seorang lelaki? Di manakah hak kami?
2: Cik, jangan apa ni protes sekarang ni. Dan komen yang terakhir kita daripada Mas, katanya, mak dia kejar anak saya relax lagi, tapi bila bapak dia pun kena kejar, saya dah terbawa hak dah.
1: Itulah dengan bapak-bapak sekali ya. Jadi jarakkan kepada bapa, kepada anak-anak sekalian, bersabarlah. Itu kemeriahan dalam sebuah keluarga lah. Okey, selesai untuk video tular yang kedua. Kita nak beralih ke video tular yang ketiga.
2: Ya, tentang perpaduan kaum ni harus diterapkan sejak di bangku sekolah lagi. Di mana kalau video tular yang ketiga ni ada motivator datang ke sekolah, selalunya mereka akan memberi semangat. Kita akan ada aktiviti-aktiviti kan. Dan kali ini motivator ni dia betul-betul macam ajak gaduh.
1: Dia bukan ajak gaduh lah, tapi dia berikan motivasi tu dalam keadaan yang keras.
2: Ya, yang tegas lah.
1: Yang tegas lah. Betul. Kita ni tiga kaum ni, kalau lepak makan tu jangan asing-asing, makan sama-sama.
2: Ya, saya kalau ada dekat seminar tu, saya rasa nak menangis. Rasa macam kena marah. Tapi dari gaya abang ni, walaupun dia tegas, tapi dia selitkan momen-momen yang lucu, yang kelakar, untuk dekat dengan adik-adik yang mendengarkan motivasi dia ni.
1: Okey, dan sebab sini kalau sempat kita akan mainkan sikit

0: Apa yang tular?
1: Terima kasih kepada anda yang setia mendengarkan kami seawal pukul 6 pagi tadi sehingga kini dan masih lagi kekal di frekuensi 97.2 MHz. Dan tadi lagu persembahan Kai Bahar dengan tajuk lagunya Alala Sayang, dan kita dah pun masuk ke video tular yang ketiga.
2: Okey, video tular yang ketiga ni mengenai perpaduan kaum. Kalau boleh kita nak dengarkan sikit lah apa yang motivator ni cakap pada anak-anak muridnya. Itu adalah petikan je lah, petikan video tersebut. Bila kita tengok komen-komen netizen menerusi video tersebut, ramai yang memberikan reaksi positif lah. Ada Cina, ada India yang komen.
1: Ya, walaupun kita nampak pesanan tu agak tegas, tapi ada juga kelakar-kelakar pesanan yang kelakar tu dia sampai ke hati anak-anak muridnya ni.
2: Yalah, Uncle pun suka tengok cerita Tamil, Uncle pun suka tengok cerita Cina. Bila makan tu, makan sama-sama, jangan asing-asing.
1: Ya, bergaul lah kan. Sebab kita ni hidup berpaduan. Kita bermacam-macam ni lah kan.
2: Macam apa tu? Macam-macam budaya lah.
1: Macam-macam budaya, macam-macam perangai sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau kita terapkan waktu hari kebangsaan ni, bukan waktu hari kebangsaan je, setiap tahun, setiap hari kena terapkan.
2: Baik, kami nak bacakan komen anda ni daripada Leonard Lee. Katanya, terbaiklah, Malaysia needs more of this guy. Salute.
1: Ya, dan ada juga daripada Shatini Shashi. Katanya, tengok dia macam melawak, but his message is so important to the social this day. Thank you, sir.
2: Baik, ada juga Sasa Kala, Sasi Kila katanya salut. Kalau all macam ni, next generation will be awesome.
1: Ya, dan ada juga daripada Stylo J katanya, satu ajaran yang terbaik untuk semua sekolah di Malaysia. Salut bro.
2: Ya, dan juga Ganesh Babu katanya, great bro, waktu I kecil I tak tahu apa itu resis. Saya pun tidur makan di rumah rakan Melayu, tiga bangsa sentiasa bersatu.
1: Ya, dan ada juga daripada Kumar katanya, abang polis ni patut pergi semua sekolah-sekolah untuk berucap macam ni. Baru kita semua boleh hidup bersatu padu.
2: Dia kadang-kadang kita ni kena dididik dan juga diajar secara keras tau. Walaupun mungkin ada yang katanya anak ti emosi terganggu, biarkan. Kalau kita dididik dengan keras macam saya dulu, waktu sekolah dididik dengan keras, barulah kita dapat meresap dalam hati.
1: Ya, dan kita jangan ambil pesanan dari abang polis yang tegas ni sebagai satu macam bunyi macam pergaduhan. Tak, sebenarnya kalau kita dengar kan, ada je bunyi kelakar yang nak disampaikan.
2: Ya, betul lah. Masa sekolah dulu, saya ada kawan India, nama dia Suresh. Kami memang baik. Kadang-kadang dia datang rumah saya, saya duduk datang rumah dia. Lepas tu kalau nak